0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan Pemerintah Pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan

0: dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari, barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
0: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
3: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
3: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
4: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
5: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
4: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, harapan untuk Indonesia, serta bangga jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
6: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
4: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
7: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
8: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
9: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebringer, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat siang, selamat pagi ya untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

0: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam menekankan koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional tersebut menjadi fondasi utama bagi berkelanjutan pembangunan Indonesia. Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Muhammad Hasan, memimpin langsung rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Kemenko Polkam Jakarta Senin kemarin. Mendengar upacara peringatan Hari Kemerdekaan tersebut diikuti seluruh pejabat serta pegawai Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA. Seluruh jajaran Kemenko Polkam memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan pengabdian melalui pelaksanaan tugas secara profesional. Kegiatan semarak kemerdekaan dimeriahkan dengan lomba olahraga futsal, bulu tangkis, serta kompetisi permainan elektronik. Dan pihak panitia juga menggelar kompetisi penulisan rilis terbaik dan keaktifan mengaplikasi konten media sosial. Taman Polkam Merdeka 81 menghiasi area depan kantor Kemenko Polkam dengan bunga dan hasil bumi. Penataan dekorasi khusus kemerdekaan tersebut dihiasi pesan kuat mengenai panen raya serta ketahanan pangan. Seluruh pejabat dan juga pegawai mengenakan berbagai busana pakaian adat Nusantara selama pelaksanaan upacara bendera. Keberagaman pakaian adat tersebut menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Baik, selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani Anda.
1: Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh

Ya, Bebrengan untuk bersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96. Ya, 96,7 MHz. Kami ucapkan selamat pagi ya untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Kita sapa Anda pastinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Air Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Semarang. Puluhan kendaraan hias sejak pagi tadi telah berbaris rapi menunggu apa-apa untuk bergerak mengikuti pawai. Sementara masyarakat juga sudah mulai memadati, berangsur-angsur memadati kawasan ini. Dan untuk masyarakat ini, rekan nasi dan pendengar, tampaknya bergerak menuju ke arah ruang terbuka hijau atau RTH Putri Pinang Masak maupun juga kawasan WTK. Meski hanya melintas, tapi masyarakat ini juga tampak sempat melihat-lihat, bahkan juga berfoto di depan kendaraan hias peserta pawai ini. Dan pendengar, sebanyak sekitar 28 kendaraan hias akan mengikuti ataupun ikut memeriahkan pawai kali ini. Kendaraan tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah serta organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Jambi, diantaranya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kesehatan, RSUD Raden Matahir, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, serta beberapa organisasi antara lain Forum Bela Negara yang masing-masing ini menampilkan dekorasi bertema pembangunan, pelayanan publik, serta semangat persatuan. Dan dari lokasi ini kami juga melihat bahwa para peserta melakukan persiapan terakhir mulai dari pengecekan kendaraan, penataan ornamen hias, hingga koordinasi dengan panitia sebelum nantinya rombongan akan bergerak. Sementara itu, untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan lancar, aparat gabungan juga telah bersiaga di sepanjang rute pawai ini. Kabak Ops Polresta Jambi, Kompol Yumika Putra mengatakan, pengamanan dilakukan mulai dari kawasan Masjid Agung Al-Falah hingga titik akhir di kawasan kediaman Gubernur Jambi. Dari data yang ada, sekitar 500 personil gabungan yang terdiri dari 300 personil TNI serta diperkuat oleh Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta TNI ini dilibatkan dalam pengamanan kegiatan ini. Petugas juga disiagakan di sejumlah persimpangan dan titik-titik yang diperkirakan dipadati oleh masyarakat. Saat pelaksanaan pawai ini, pendengar, beberapa ruas jalan juga dilakukan pengalihan arus karena digunakan sebagai lintasan peserta. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas dari Satlantas Polresta Jambi juga telah disiapkan ataupun juga menyiapkan jalur alternatif untuk membantu kelancaran mobilitas pengguna jalan. Kabak Ops Polresta Jambi juga mengimbau masyarakat yang menyaksikan pawai agar tetap menjaga ketertiban, mematuhi arahan petugas dan bersama-sama menciptakan suasana yang aman serta kondusif. Sementara masyarakat yang aktivitas perjalanannya terganggu akibat pengalihan arus lalu lintas, pihak kepolisian juga turut menyampaikan permohonan maaf dan berharap masyarakat dapat memahami bahwa rekayasa lalu lintas ini dilakukan demi kelancaran pelaksanaan pawai pembangunan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sementara untuk cuaca di kawasan Masjid Agung Al-Falah ini, Asti dan juga pendengar, terpantau cerah berawan. Dan hingga saat ini masyarakat terus berdatangan, semakin siang tampaknya semakin ramai mereka berjalan kaki dari kawasan Masjid Agung. Yang memang untuk kendaraan-kendaraan roda dua, ini yang untuk masyarakat yang akan lihat pawai, tampaknya sebagian besar titik ataupun kantong parkirnya berada di Masjid Agung Al-Falah. Demikian rekan Asti dan pendengar yang dapat saya laporkan langsung dari depan Masjid Agung Al-Falah. Tati Wijaya melaporkan. Perusahaan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, itu tadi dia laporan langsung dari rekan kami Tati Wijaya yang memberikan informasi terkait mengenai daripada kegiatan pawai pembangunan dalam rangka HUT RI ke-81 ya, yang saat ini sudah dimulai ya. Untuk Anda juga yang ingin menyaksikan pawai pembangunan dari kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, ada banyak sekali yang bisa Anda lihat di sana. Dan tadi sudah disampaikan oleh rekan Tati bahwa ada kendaraan hias dan lain sebagainya, organisasi masyarakat, komunitas dan lain sebagainya juga ikut berpartisipasi ya. Dan pendengar, kita akan mendengarkan kembali laporan dari rekan reporter kami yang lainnya, namun sesaat lagi setelah satu lagu yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

informasi dan inspirasi.

0: Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Setiap menit, bahkan setiap detik yang berlalu takkan pernah terulang kembali. Karena itu, gunakan ia sebaik-baiknya.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: after us.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan tersambung bersama rekan Desi Hermila dari SP Sungai Penuh yang akan melaporkan daripada jalannya pawai pembangunan yang ada di sana ya. Seperti apa laporannya, kita coba menghubungi rekan Desi Hermila untuk saat ini. Halo, selamat pagi rekan Desi.
4: Selamat pagi, ya. Dari Sungai Penuh kali ini kami melaporkan tepatnya di lokasi di Lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh, di mana sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi sudah dimulai pawai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Dan juga tadi kami sempat mewawancarai dari Kasat Lantas Polres Kerinci untuk rute perjalanan dari pawai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Sungai Penuh pada hari ini, yaitu melewati dari Lapangan Merdeka sendiri, kemudian menuju Tugu Adipura Kota Sungai Penuh, dan belok ke Rumah Makan Minang Soto, dan simpang 5 Rumah Sakit Umum di Kota Renah, lalu finish di Masjid Raya Kota Sungai Penuh. Memang untuk hari ini, untuk pawai pembangunan tahun 2026 ini pesertanya tidak seperti biasa, tidak banyak seperti biasa, namun antusias dari masyarakat dan juga peserta pawai yang memang diseleksi dan dipilih untuk tampil pada pawai pembangunan pemerintah Kota Sungai Penuh tahun ini itu tampil secara semangat sejak pagi tadi. Dan juga kami sampaikan bahwa Bapak Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Forkopimda dan yang lainnya juga saat ini tengah bersiap-siap dan juga tengah melepas dari baru saja melepas paskibraka yang membuka awal dari pawai pembangunan pada hari ini. Kami juga informasikan bahwa cuaca pada hari ini sangat mendukung karena untuk pawai pembangunan yang anak-anak itu lebih diutamakan terlebih dahulu untuk menampilkan penampilan di depan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Forkopimda lainnya yang sudah hadir sejak tadi di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Untuk kelanjutannya mungkin akan kami laporkan nanti, kelanjutannya akan kami laporkan selanjutnya saat ini. Dan di studio,
3: iya, terima kasih dekan rekan Desi Hermila. Nanti kami akan menghubungi kembali untuk selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat bertugas kembali rekan Desi.
4: Ya, terima kasih.

0: Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, terdengar dari laporan rekan-rekan kita, reporter di lapangan, kemeriahan daripada pawai pembangunan dalam rangka HUT RI ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang luar biasa ya. Baik itu dari kota Jambi saat ini dan juga tadi ada di Sungai Penuh, dan sekarang kita akan menuju ke Kabupaten Kerinci. Di sana ada rekan kami Asep Sanjaya yang akan melaporkan situasi dan kondisi daripada jalannya pawai pembangunan yang ada di sana. Rekan Asep. Halo rekan Asep. Ya, selamat pagi rekan Asep. Baik, pendengar, sepertinya kita terjadi gangguan sinyal atau koneksi telepon kami ya saat ini, dan kita akan mencoba menghubungi kembali rekan Asep Sanjaya dari Kabupaten Kerinci ya. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
1: Wah, seru juga ya lihat orang lomba tarik tambang sampai jatuh-jatuh gitu.
2: Iya, bener, Sa. Seru banget. Tapi permainan tarik tambang juga ada maknanya loh.
1: Hah? Emang apa? Paling cuman adu otot aja kan?
2: Mana ada cuman adu otot. Tarik tambang memiliki arti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
1: Oh, bener juga sih. Harus kompak juga itu, biar bisa menang kan?
0: Ya, kita sudah tersambung kembali bersama rekan Asep Sanjaya saat ini pendengar, dan kita coba menyapa langsung. Halo, rekan Asep. Ya, baik, selamat pagi rekan Asep. Oke, baik, pendengar, sambil kita menantikan rekan Asep yang saat ini berada di Kabupaten Kerinci ya, yang akan melaporkan situasi dan kondisi pawai pembangunan yang ada di sana seperti apa ya. Apakah sama seperti yang ada di Jambi saat ini, yang mana keseruan, kemeriahan, dan juga pastinya luar biasa sekali ya. Dan ini salah satu momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat kita, tentunya dalam pawai pembangunan ini setiap daripada pelaksanaan atau peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Baik, kita gagal kembali menghubungi rekan Asep pendengar, dan kita jeda dulu. Sebelum itu kita dengarkan yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, Pro 1 RRI Jambi.

salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita sudah tersambung bersama rekan Asep Sanjaya yang akan melaporkan situasi dan kondisi mengenai pawai pembangunan yang ada di Kabupaten Kerinci ya saat ini. Halo, selamat pagi rekan Asep.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Ya, baik, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jambi dapat saya laporkan terkait suasana perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kerinci, khususnya di lokasi pemerintahan Kabupaten Kerinci. Untuk menyemarakkan momentum kemerdekaan Republik Indonesia, maka pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menggelar pawai yang berlangsung selama 3 hari. Dimulai hari ini, tanggal 18 Agustus hingga tanggal 20 Agustus tahun 2026. Kegiatan ini dipusatkan di lokasi lapangan upacara kantor Bupati Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah, Siula. Pawai kemerdekaan ini melibatkan sekitar ratusan peserta, mulai dari jenjang sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama sederajat. Untuk peserta, untuk sekolah taman kanak-kanak, tercatat dari informasi yang kami dapat itu ada sekitar 16 sekolah taman kanak yang ikut terlibat dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini. Dan untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah itu ada sekitar 66 sekolah. Dan untuk setingkat sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah itu ada sekitar 25 sekolah ikut terlibat dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Dari ada sekitar 107 peserta yang ikut mengikuti kegiatan pada selama 3 hari ini. Kalau dari pantauan kami dibandingkan tahun kemarin dengan tahun ini, pada tahun ini pesertanya lumayan cukup banyak sehingga panitia membagi waktu itu selama 3 hari. Dibagi untuk sekolah taman kanak-kanak itu diutamakan. Mereka akan tampil pada pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Itu khusus untuk sekolah taman kanak-kanak. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, itu akan tampil lagi khusus untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Itu untuk jadwal untuk sekolah dasar. Dan untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah, itu mereka akan tampil pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk rute mereka itu dimulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Dan untuk podium utama mereka menampilkan atraksinya itu pas di lapangan upacara kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah. Mereka ini pendengar yang tampil ini merupakan pemenang dari setiap kecamatan. Jadi sebelum mereka tampil di tingkat Kabupaten Kerinci, terlebih dahulu mereka itu dinilai dulu terlebih dahulu di tingkat kecamatan. Mereka yang menang nantinya di tingkat kecamatan akan tampil lagi di tingkat Kabupaten Kerinci. Dan setiap pemenang akan mendapatkan penghargaan nantinya dari Dinas Pendidikan dan akan diserahkan pada saat apel kedisiplinan ASN di Kabupaten Kerinci. Ya, selain itu juga dapat kami laporkan, tidak hanya para siswa yang datang, orang tua

Bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi pagi ini.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, tepat di jam 9 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kita akan mendengarkan iklan layanan masyarakat dari Komdigi 2026 mengenai bantuan pangan 33,2 juta KPM.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Info Cuaca.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan mendapatkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 ya, bersama Forecaster on Duty BMKG Jambi. Hari ini yang bertugas ada Mbak Nabila ya, di ujung telepon saya sudah tersambung dan beliau akan menyampaikan informasinya. Selamat pagi Mbak Nabila.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Ya, silakan informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa Mbak?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi Selasa 18 Agustus 2026. Di pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan pada siang hingga sore hari secara

Secara umum, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, Sarolangun, dan dua kota sungai penuh. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 26 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas atau hotspot pada hari kemarin tanggal 17 Agustus 2020 hingga 23 WIB, terdapat 33 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Matahari 4 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5 titik panas, Kabupaten Merangin 4 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, Kabupaten Sarolangun 3 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 14 titik panas, dan Kabupaten Tebo 5 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya pendengar, kita sudah mendengarkan laporan-laporan dari rekan reporter yang bertugas di lapangan saat ini untuk pawai pembangunan Provinsi Jambi ya. Namun di saat ini kembali kami akan menghubungi rekan Yoga Wijanarko yang akan melaporkan kembali situasi dan kondisi saat ini seperti apa. Dan para peserta pawai ini sudah sampai di batas mana ya. Baiklah Yoga. Ya, Yoga. Iya, baik. Di ya. Posisi kalau tadi di depan WTC, saat ini di mana Yoga?
1: Saat ini baik. Pendengar, saat ini saya sedang masih berada di depan WTC Batanghari ya, namun
0: okay.
1: Dapat kita lihat memang semakin ramai ya rekan asli ya untuk
0: ya.
1: Semakin siang semakin ramai ini yang berada di depan WTC Batanghari pada pagi hari ini. Dan juga rekan, dan juga ini saya juga baru dapat nih data dari salah satu panitia yang ada di pawai pembangunan ini. Ini untuk pawai ini total 87 ini ya kelompok ya yang mengikuti pawai, dan juga ada sekitar 19 nih untuk mobil hias yang akan juga lewat. Namun saat ini memang sebenarnya masih untuk pawai yang baru yang masih lewat di depan WTC Batanghari ini. Dan juga dapat saya sampaikan juga rekan Hasti, untuk tanah pawai hias ini ada sekitar 87 tadi, dan juga ada dari berbagai kelompok ya. Ada mulai dari sebentar dari ada instansi vertikal dan juga dari kabupaten kota, ada mulai dari Dinas Pemuda Olahraga Kota Jambi dan juga Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan bahkan juga dari ormas organisasi masyarakat itu juga meramaikan ya pembangunan pawai pembangunan ini.
0: Rekan Yoga, ada yang menarik rekan Yoga dalam pawai pembangunan tahun ini, kira-kira mungkin di barisan mana nanti ada yang menarik atau unik nih sudah berlintas terlintas di depan mata Anda saat ini belum?
1: Tadi sih saya sempat melihat ya dari paguyuban Pasundan ya yang mereka sangat meriah sekali tuh. Ada drumnya dan juga ada kayak lagu-lagu Sunda ya. Dan juga tadi ada kayak balungan apa namanya tuh, kayak seperti persembahan untuk bumi ya, seperti ada ditempel-tempel seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan seperti wortel, terus juga ada tomat dan juga mentimun dan juga lain sebagainya. Sepertinya
0: seru dan unik sepertinya pawai pembangunan tahun ini ya, rekan Yoga ya.
1: Benar sekali rekan.
0: Nah, apakah teman-teman komunitas mengambil bagian juga di pawai pembangunan ini? Apakah sudah terlintas komunitas-komunitas yang ada di Jambi?
1: Baru tadi saya melihat juga ada komunitas nonton bareng Kota Jambi tadi.
0: Baik.
1: Dan juga ada
0: mungkin ada komunitas daripada konten kreator Jambi dan lain sebagainya gitu.
1: Kalau seperti komunitas konten kreator itu belum
0: terlihat ya, belum terlihat ya, baik.
1: Belum terlihat. Mungkin ada juga dari komunitas bank sampah ya tadi. Dan juga dari banyak juga. Terus saya juga melihat atraksi ya dari pencak silat Kota Jambi sendiri yang menampilkan pencak silat. Atraksi-atraksi yang mereka tampilkan juga sangat menarik nih sebetulnya rekan.
0: Luar biasa sekali ya. Ya, ini finishnya di depan rumah dinas Gubernur Jambi, Yoga, seperti itu.
1: Ya, benar sekali rekan.
0: Di
1: depan rumah dinas Kota Provinsi Jambi ya nanti pada finishnya, dan juga mereka di depan rumah dinas Gubernur juga menampilkan nih, di depan Gubernur Jambi menampilkan atraksi dari masing-masing kelompok.
0: Iya, kita masih terus melihat jalannya pawai pembangunan, yes, dan juga atraksi-atraksi dari para peserta ya di hadapan Bapak Gubernur Jambi, yang nanti ini juga akan dinilai kan Yoga kan, ada pemenang yang nanti yang benar, akan diperoleh.
1: Benar. Iya. Benar, ada pemenang. Uh-huh. Benar.
0: Baik, ya. Baik.
1: Ya baik, rekan asik. Uh-huh. Ini uh-huh juga baru lewat sih, ada sepertinya ada marching band ya.
0: Uh-huh.
1: Dari sebentar. Saya agak ini terlalu ramai ini.
0: Iya, saya memahami kondisi di lapangan Yoga yang mungkin padat sekali para penonton kita yang ingin masuk ya. Baik, baik.
1: Iya. Mungkin ini dari drum band Gita Bana Talafitmah dari SMA Negeri 3 Kota Jambi ya. Mereka menampilkan marching band dan juga ada bendera yang diputar-putar seperti itu kan.
0: Iya, iya.
1: Panjang sekali seperti sampai ke belakang ini rekan asis. Nah, mereka mungkin persiapannya sudah sangat matang ini.
0: Iya, iya. Dengan padatnya juga penonton ya, saat ini juga ya, kita himbau juga ya Yoga ya supaya berhati-hati ya, benar, yang ya, membawa ya, mungkin anak-anak, kemudian juga barang-barang bawaannya, terus memarkirkan kendaraan ya, mungkin di tempat yang tepat ya seperti itu Yoga ya.
1: Iya. Iya. Ya benar rekan asis, dan juga memang anak-anak juga banyak sekali di sini ya, rekan asis untuk menyaksikan pawai pembangunan dan saya melihat juga yang paling menarik ini, yang paling tertarik ini sepertinya anak-anak ya.
0: Iya. Karena memang hari ini mereka libur sekolah kan, jadi memang ada yang mengkhususkan ya, untuk menonton pawai, ada juga mungkin yang ikut perlombaan di lingkungan sekitar rumahnya seperti itu Yoga ya.
1: Iya benar sekali rekan asis. Mm-hmm. Ya, mungkin cukup sementara ini. Iya. Itulah laporan yang dapat
0: kami sampaikan. Baik.
1: Mungkin kembali ke rekan asis.
0: Iya, terima kasih Yoga. Selamat bertugas kembali. Selamat ya, pagi dan tetap semangat ya. Iya, ya, terima kasih ya, kembali. Baik, rekan asis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap. Demi keluarga, aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama tentunya. Dan saat ini saya pastinya masih menemani Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya. Semoga selamat sampai tujuan Anda semuanya. Dan tentunya juga hari ini sedang berlangsung juga pawai pembangunan pemerintah Provinsi Jambi, pendengar, yang mungkin Anda bisa saksikan di kawasan pasar Kota Jambi ya saat ini. Nah, kalau menurut cerita teman-teman dari reporter ini tadi, laporan-laporannya itu seru dan luar biasa sekali ya, unik dan menarik. Pokoknya rame banget, padat banget ya, masyarakat kita yang menonton atau menyaksikan secara langsung pawai pembangunan yang diadakan pada tahun ini pada peringatan HUT RI ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia.

Masih berikutnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda masih mengenai daripada HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, pendengar, melawan penjajah modern dari elit bangsa. Tulisan oleh dosen UIN STS Jambi, Baharen Nurdin, yang menyebutkan setiap 17 Agustus kita kembali mengibarkan bendera merah putih. Jalan-jalan dipenuhi dengan umbul-umbul, benar sekali, perlombaan digelar dan lagu-lagu kebangsaan berkumandang ya. Nah, tahun ini memasuki usia kemerdekaan ke-81 tahun, namun di tengah gagap gempita itu sebuah pertanyaan patut diajukan. Benarkah kita telah sepenuhnya merdeka? Secara politik Indonesia memang telah lama terbebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, tidak ada lagi tentara asing yang menguasai negeri ini. Tidak ada lagi bendera penjajah yang berkibar di atas tanah ini. Namun, kemerdekaan sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang bebas dari kekuasaan bangsa asing. Penjajahan dapat berubah wajah, ia tidak selalu datang dengan senjata, seragam militer, dan kapal perang ya. Hari ini penjajahan bisa hadir dari dalam rumah kita sendiri, bukan bahkan pemimpin negeri ini sendiri. Yang pasti pendengar, memaknai hari kemerdekaan, kita terus ukir prestasi ya, terus juga memberikan kontribusi terbaik untuk negeri kita tercinta ini, tentunya juga untuk Provinsi Jambi terkhususnya, dan untuk diri kita pribadi, terutama juga anak-anak muda yang tengah berjuang juga untuk mendapatkan pekerjaan atau juga membuka lapangan pekerjaan ya. Semoga semakin bersemangat dan tentunya yakinlah setiap proses tidak akan mengkhianati hasil. Baik pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, berikan di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kita coba menghubungi daripada rekan kami, reporter SP Sungai Penuh, Muhammad Desman ya, yang akan juga melaporkan jalannya pawai pembangunan yang ada di Kota Sungai Penuh saat ini ya. Selamat pagi rekan Desman.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan laporan Anda seperti apa kemeriahan daripada HUT RI di sana, yaitu saat ini tengah berlangsung pawai pembangunan ya. Silakan.
1: Ya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, masih dalam dari kawasan pusat Kota Sungai Penuh, di mana diketahui sejak pagi tadi pemerintah Kota Sungai Penuh telah menggelar pawai pembangunan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga jajaran Forkopimda dari kota maupun Kabupaten Kerinci. Diketahui, kami informasikan situasi saat ini memang masih berlangsung pawai pembangunan yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh peserta didik yang berasal ataupun sekolah peserta didik yang berasal dari sekolah-sekolah yang ada di kota.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci?
1: Iya, Beb dengar. Iya, Beb dengar. Iya, Beb dengar untuk
0: dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas.

0: Ya, Bepringan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya, kita sudah terhubung bersama rekan kita yang berada di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Ya, halo, silakan. Halo rekan Desman.
1: Ya.
0: Ya, silakan laporannya.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Citra dan juga pendengar di manapun Anda berada. Dan kami informasikan bahwa ini kami sedang berada di kawasan pusat kota Kota Sungai Penuh, di mana tempatnya di kawasan Taman Kota, yang kita ketahui bahwa sejak pagi tadi pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyelenggarakan pawai pembangunan ataupun pawai pendidikan yang digelar tepatnya dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, sejak pagi tadi melalui Wali Kota Alvin telah membuka langsung atau membuka secara resmi pawai pembangunan yang diselenggarakan sejak pagi tadi. Kami informasikan bahwa pendengar, memang pawai pembangunan untuk tahun ini sendiri berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita ketahui jika tahun-tahun sebelumnya pawai pembangunan diikuti oleh instansi-instansi pemerintahan ada dalam pemerintahan Kota Sungai Penuh. Namun untuk tahun ini dilakukan hanya dari peserta didik yang ada di Kota Sungai Penuh ataupun dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Sungai Penuh, mengingat adanya efisiensi anggaran yang tentunya membuat Kota Sungai Penuh tahun ini tidak mengikutsertakan instansi-instansi yang ada di pemerintah Kota Sungai Penuh. Kami gambarkan situasi saat ini pendengar, meskipun di teriknya panas ya cuaca di Kota Sungai Penuh hari ini, namun kami lihat antusiasme masyarakat sejak pagi tadi bahkan hingga sampai saat ini masih sangat-sangat luar biasa. Bahkan saat ini kawasan Taman Kota lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menyaksikan langsung jalannya pawai pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Nah, pendengar, kami informasikan juga bahwa saat ini untuk penampilan ataupun yang tampil saat ini yaitu dari tingkat SLTP, di mana sejak pagi tadi telah tampil peserta didik ataupun sekolah-sekolah dari PAUD, TK, SD, dan tentunya nanti juga akan ditutup oleh dari tingkat SLTA yang ada di Kota Sungai Penuh. Dan sebentar informasi untuk Anda pendengar bahwa memang dalam rangkaian acara ini juga yang kepolisian ataupun keamanan tengah melakukan pengalihan arus lalu lintas, sehingga memang untuk masyarakat yang ingin ke Kota Sungai Penuh melalui pusat kota cepatnya di kawasan di depan lantas Polres Kerinci memang tidak bisa dilalui, karena memang saat ini jalan tersebut digunakan sebagai lokasi untuk pelaksanaan pawai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Dari kawasan lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh, Muhammad Desman, 21 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, Bapak pendengar, kita baru saja mengikuti siaran langsung bersama rekan kita yang berada di lapangan Merdeka Sungai Penuh mengenai pawai pembangunan ya yang sedang berlangsung di Kota Sungai Penuh. Tentunya banyak sekali yang telah dimeriahkan ya dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 ini. Jangan kemana-mana pendengar, selanjutnya rekan kami akan hadir menyapa Anda. Saya Citra Undari juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Angger jare nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mbok menawane ya kan? Harusnya reti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
2: Pramuka zaman sekarang bukan cuma soal kemah atau tali menali. Ini adalah tempatnya kita belajar survival skill dunia nyata. Dari leadership, manajemen krisis, hingga aksi sosial digital, dasa dharma bukan sekedar hafalan, tapi lifestyle kita buat bawa perubahan. Jadi, pramuka itu keren, seru, dan berdampak. Yuk, jadi generasi tangguh.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri, secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy?

0: sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
1: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
0: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
2: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.
3: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang tentunya untuk Anda semua dimanapun Anda berada pendengar. Di hari yang penuh semangat ini dan kita bertemu kembali dengan gagasan yang luar biasa indah, yaitu usaha yang bukan sekedar mencari keuntungan semata, melainkan berlabuh di kebaikan bagi sesama. Dan kali ini bersama Sociopreneurship. Dan hari ini kita berkesempatan menyapa dua kekuatan hebat di Sungai Penuh, Laskar Dokter dan juga Hadir Membawa Harapan Kesehatan, dan juga Cakap Kreatif yang membuka peluang lewat karya dan budayanya. Bagaimana kesehatan dan kreativitas bisa bersatu dalam semangat wirausaha sosial? Apa saja yang sudah mereka lakukan dan apa harapan mereka ke depan? Mari kita simak perbincangan hangat kali ini. Dan kita di Kita Indonesia pagi ini di edisi hari ini tanggal 18 Agustus 2026, di studio kami sudah hadir dua narasumber kita bersama, yaitu ada Dr. Nadia sebagai founder Laskar Dokter dan juga ada Ivan sebagai founder juga Cakap Kreatif. Benar. Iya. Dan kita sapa dulu nih, apa kabar untuk pagi hari ini Dr. Nadia?
1: Baik, iya. Baik, sangat baik.
0: Terima kasih sudah hadir. Dan yang berikutnya ada Ivan sebagai founder Cakap Kreatif. Gimana kabarnya Ivan?
2: Baik banget Kak Ella.
0: Iya. Dan tapi sebelumnya pendengar, kita simak dulu nih biodata mereka. Dan langsung saja untuk Dr. Nadia memperkenalkan diri dulu nih.
1: Halo semua pendengar, saya Dr. Nadia Umniati Syarifah. Kalau sekarang saya berdinas, kebetulan masih di Kota Bengkulu. Sekarang lagi jalan-jalan ke daerah Sungai Penuh. Saya kurang lebih sudah 5 tahun menjadi dokter umum dan membangun Laskar Dokter ini sekitar dari tahun 2015. Bersama rekan saya di sana, kita membuat akun, akun di Instagram sebagai wadah untuk teman-teman dari kedokteran itu bisa berkumpul dan sebagainya. Di situ juga sempat kita menjual beberapa merchandise dan mengajak teman-teman untuk ikut kegiatan-kegiatan sosialnya. Dan saya mempunyai usaha juga nih di Bengkulu, apotik, dan dari apotik ini juga saya bisa melakukan pengobatan gratis dan sebagainya.
0: Wah, gitu. Luar biasa. Dan juga Ivan nih, mungkin bagi pendengar semua udah kenal Ivan sebagai founder Cakap Kreatif, tapi sebelumnya memperkenalkan diri lagi boleh.
2: Oke, makasih Kak Ella. Jadi singkatnya adalah saya bangun agensi kreatif, di mana itu tempat anak-anak muda bekerja, dan kita memang pure kerja di industri kreatif. Dan sampai hari ini kita masih membantu brand-brand lokal, pariwisata, desa, dan juga beberapa brand nasional untuk terus tumbuh dan eksis dan dapat opportunity baru di era digital ini, kayak gitu. Jadi kalau singkatnya adalah semua yang kita laksanakan itu basisnya digitalisasi, dan kita nggak lari nyari apa namanya, nyari opportunity itu di sosial media. Dan sampai hari ini juga kita masih fokus untuk gimana kita ngembangin daerah kita melalui hal-hal yang memang kita fokus ini gitu. Makanya kalau bisa dikatakan bahwa secara tidak langsung kita ini sociopreneur gitu, gitu.
0: Iya. Dan juga ini bagi kalian berdua ya, apa sih makna sociopreneurship sendiri menurut versi Laskar Dokter dan juga Cakap Kreatif? Mungkin apa bedanya dengan bisnis biasa?
2: Oke. Kalau di profit sharing ya, kalau profit sharing, kalau keuntungan ataupun bagaimana mendapat ini pembagian pendapatan, kita nggak bicara soal mencari untung sebesar-besarnya, tapi yang kita tekankan itu adalah memberi manfaat dan dampak sebesar-besarnya, kayak gitu. Karena kita percaya bahwa kalau dampak berjalan, pekerjaan itu tulus jadinya, kayak gitu. Makanya kalau teman-teman bisa lihat akun Cakap Kreatif, itu nggak lari dari kita buat kegiatan sosial, kita berdampak, kita buat aksi dan sebagainya, dan apa namanya, pendapatan dan sebagainya, itu adalah efek dari hal baik yang kita laksanakan, kayak gitu. Makanya apa bedanya entrepreneurship dan social entrepreneurship, itu adalah di mana kalau entrepreneurship mencari untung,
0: mencari untung sebesar-besarnya, benar-benar.
2: Kalau social entrepreneurship ciptain dampak sebesar-besarnya, kayak gitu.
0: Iya.
2: Itu sih kayak.
0: Yang istilahnya juga kita turun ke lapangan, lihat dampaknya dulu, positif nggak buat masyarakat, ya, gitu ya.
2: Bener.
0: Berguna apa nggak buat masyarakat? Nanti keuntungannya belakangan, begitu. Dan juga ini apa sih yang melatar belakangi kalian untuk menggabungkan antara pelayanan, kreativitas dengan semangat kewirausahaan sosial?
1: Kalau misalnya kita bingung ya kenapa harus digabungkan, kenapa tidak berjalan sendiri-sendiri, karena balik lagi kalau misalnya kita ngomongin tentang kesehatan, itu kita bisa mengobati dan melakukan kegiatan-kegiatan ini tuh di mana saja, terlihat atau tidak terlihat itu pasti akan dilakukan. Tetapi dengan adanya digitalisasi dan kreativitas ataupun kita membuat kegiatan yang lebih menarik, itu juga bikin orang-orang juga terpacu untuk bergabung ataupun ikut serta membuat kegiatan serupa. Jadi pastinya yang kita inginkan itu bukan hanya kegiatan yang kita lakukan ini berdampak kepada orang yang mendapatkan manfaat, tetapi banyak orang juga memberikan manfaat yang serupa, sehingga lebih masif lagi, lebih besar lagi untuk pergerakan seperti ini, gitu kayaknya.
0: Iya, dan kan informasinya bahwasannya Dokter Nadia di Bengkulu ini ada nggak keinginan untuk ke Sungai Penuh juga mengembangkan kegiatannya, begitu?
1: Boleh, nanti kita bakalan bikin kegiatan juga, mungkin saya juga tertarik ada beberapa komunitas dan juga NGO mungkin yang sering berkegiatan atau ikut-ikut kegiatan volunteer. Saya sudah aktif juga kegiatan volunteer kayaknya dari 2017 sampai sekarang pun juga masih sangat terbuka jika ada teman-teman mau ngajakin ke daerah pedalaman. Saya pernah naik ke di daerah Bengkulu itu pernah jalan 4 jam ke perjalanannya itu naik bukit, desanya tidak ada akses mobil, motor pun susah. Dan di sana ternyata baru pertama kali dalam sejarah mereka punya desa itu dilakukan pengobatan gratis. Dan baru pertama dokter yang bukan dokter puskesmas mereka yang masuk untuk melakukan pengobatan gratis, dan ternyata orang-orang itu banyak, masih banyak yang butuh bantuan kita, dan ternyata mereka masih di sekitar kita, gitu.
0: Iya, kenapa tidak untuk daerah kita juga, begitu?
1: Benar sekali. Iya.
0: Dan juga apa sih tantangan nyata yang dilihat di masyarakat, baik itu masyarakat Bengkulu sendiri ataupun juga Sungai Penuh, yang ingin dijawab melalui kehadiran kalian?
2: Kita sih melihat bahwa potensi yang kita miliki ini lebih dari apa yang terjadi pada hari ini, gitu. Makanya dengan hadirnya gerakan dan banyak anak-anak muda yang bergerak di sektornya, entah itu Dokter Nadia dengan kesehatannya, gitu, entah teman-teman di media, gitu, dan sebagainya, kita ngerasa bahwa kita bisa berdampak deh untuk daerah ini, gitu. Kebetulan beberapa hari ini saya dengan Dokter Nadia kan sempat ke beberapa titik nih di Kerinci dan Sungai Penuh. Salah satunya kemarin kita ke desa Tuo ya,
3: Koto Tuo,
2: Kayuaro. Kita ngevoluntir seluruh Indonesia tadi malam penutupan. Kita melihat bahwa ternyata orang-orang luar pun secara empati ya, secara gerakan peduli loh terhadap wilayah yang punya potensi ini, gitu. Masa kita tutup mata. Dan masa kita berhenti untuk peduli juga, kayak gitu. Nah, makanya hari ini dengan hadirnya kami di sini pun kami pengen mulai dari sharing. Semoga kita ketemu dengan puzzle-puzzle lain di Sungai Penuh ini, dan mungkin kita bisa kolaborasi dan
0: bersama.
2: Sampai hari ini pun kita masih punya niat baik, kita masih pengen berdampak juga untuk Kota Sungai Penuh ini, gitu.
0: Iya, karena memang kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali kita lihat di pedalaman sendiri ataupun juga di daerah-daerah terpencil juga perlu kita juga menjadi salah satu inisiasi ya. Apalagi baik itu sebagai contoh ataupun juga mungkin memberi dampak dan perubahan untuk masyarakat. Dan juga mungkin bagaimana sih model kerja kalian, bagaimana menggabungkan antara kegiatan sosial dan juga pelayanan dengan keberlangsungan usaha nih.
1: Oke, jadi kan kebetulan kalau saya punya apotek nih, Kayla di Bengkulu. Nah, jadi tuh saya setiap bulan udah berjalan mungkin hampir 2 tahun itu melakukan pengobatan gratis untuk masyarakat setempat. Nah, terus juga masalah-masalah apotek ini tuh kan enggak jauh dari tentang pengadaan obat untuk beberapa komunitas seperti itu ya. Terkadang mereka ngerasa sangat-sangat bengkak nih di budget untuk pengobatan. Iya kan, karena kadang obat-obat yang mereka pakai juga itu kan gak semuanya habis,
0: iya,
1: atau gak semua dibutuhkan, dan hanya beberapa. Biasanya itu terkadang mereka belanja sampai sejutaan, jutaan, dan lain-lain, itu tuh juga gak kepake dan habis aja, bengkak aja di budget. Jadi saya biasanya itu sama teman-teman menggunakan obat-obat tersebut itu yang kepake aja. Itu salah satunya kan juga menghemat budget. Dan juga saya ngerasa dengan saya bikin apotik, saya bisa menekan modal dan sebagainya. Juga kegiatannya lebih baik, obat-obatannya lebih lengkap, tidak hanya generik-generik saja. Iya, tidak hanya salep-salep yang tidak pernah ada di pengobatan dan seperti itu. Jadi kita lebih tahu. Biasanya saya selalu survei apa saja pengobat, apa saja penyakit-penyakit sebelumnya. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin hitung-hitungan terhadap untung ruginya kita dalam kegiatan sosial dan mengeluarkan banyak apa namanya itu biaya. BHP dan biaya itu itu tidak akan pernah masuk akal ya,
0: iya, Kak
1: Ella ya. Tetapi dengan kita bisa menampilkan bagaimana kita melakukan kegiatan tersebut di sosial media, orang-orang pun juga mengenal kita, tertarik. Mungkin ada hal-hal lain yang orang yang berikan ke kita, seperti mungkin mereka jadi konsultasi dan membeli obat, itu kan menjadi branding sendiri juga ya, untuk kita secara tidak langsung, padahal kita hanya ingin memperlihatkan bagaimana kegiatan sosial kita, tetapi ternyata dampaknya cukup besar untuk kita sendiri,
0: untuk kita sendiri. Iya, bahwasanya memang istilahnya kita bukan hanya sekedar memberi istilahnya obat, tetapi juga memberi apa yang mereka butuhkan.
1: Benar,
0: iya, bukan hanya dihitung dengan uang saja. Kalau dihitung dengan uang mungkin berapa sekian persen juga ya.
1: Saya sampai pernah ditanya ke Ella, ini kamu bikin pengobatan ini pakai KTP biar bisa masukin BPJS. Saya tidak pernah terpikir.
0: Belum sampai ke situ.
1: Belum pernah terpikir kayak, karena bagi orang kan hitung-hitungannya nggak akan pernah masuk.
0: Iya, benar. Melakukan
1: pengobatan gratis setiap bulan dengan masyarakat sekitar 30-40 orang sebulan, itu tidak pernah masuk kalau hitungan-hitungan manusia.
0: Iya.
1: Ini biarkan hitungan-hitungan
0: Tuhan lagi aja. Istilahnya juga kita sudah membuat kebaikan, nanti kebalikannya juga Allah akan memberikan kebaikan lain dengan, lagi dengan yang di luar pikiran kita. Iya, betul-betul, dengan kejutan-kejutan lainnya.
1: Benar.
0: Dan karena memang istilah bahwasanya BPJS pun sekarang ini juga ada hal-hal yang maksudnya dibatasi juga ya. Enggak semua istilahnya obat diberikan untuk pasien.
1: Ada terbatas budget dan sebagainya.
0: Betul.
1: Jadi situlah kita bisa membuat kepuasan pasien. Oh, ternyata masih ada mungkin anak-anak muda atau beberapa orang yang ternyata masih peduli nih dengan kita yang para lansia. Dan benar-benar pasien saya itu lansia semua.
0: Wah.
1: Yang di rumah itu benar-benar kayak sepuh gitu kan.
0: Tapi selama ini tidak ada hambatan dan juga permasalahan
1: terjadi ya. Mas, saya kayak kadang gak enak kan, karena mereka harus menunggu lama kan, sudah sepuh-sepuh gitu ngantri.
0: Iya, karena memang banyak yang berobat pada akhirnya.
1: Iya, karena mereka kan sangat menunggu. Terkadang kan puskesmas jauh, terkadang mungkin tidak ada yang mengantar. Kalau sekitaran rumah kan lebih cepat aja kayak.
0: Iya, dan juga nih apa sih dampak yang sudah dirasakan masyarakat dari langkah yang kalian ambil sejauh ini?
2: Sebenarnya kalau ngomongin dampak untuk masyarakat, kita selalu mengupayakan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan.
0: Iya, betul.
2: Kita nggak bisa maksa bahwa yang kita laksanakan ini sesuai dengan keinginan kita, sedangkan masyarakat nggak pengen.
0: Nggak pengen itu, iya, gitu. Betul.
2: Itu yang pertama. Jadi misalkan kalau saya sendiri, kalau bergerak di desa, yang harapan kita adalah desa ini selepas kita nggak ada di sana, mereka tetap mandiri.
0: Iya, gitu. Masih gitu, tetap pakai ilmu kita.
2: Pakai ilmu kita.
0: Iya, betul.
2: Nah, tetapi kalau buat dampak buat kita sendiri. Ada kepuasan yang berbeda gitu. Di saat kita ngejalanin bisnis dengan pola sosial. Dengan membangun bisnis dengan pola konvensional.
0: Iya, gitu. Betul.
2: Di saat polanya adalah sociopreneur, kepuasannya itu dan juga rasa senangnya itu
0: berbeda.
2: Iya,
0: betul.
2: Gitu sih,
0: lebih istilahnya apalagi kalau sudah berdampak untuk masyarakat dan masyarakat juga mempergunakan apa yang kita sudah ajarkan. Benar. Begitu. Istilahnya suatu desa diajarkan mungkin anggap sajalah dunia digital ya. Jadi dipakai untuk selama-lamanya dan itu sebagai suatu kesenangan tersendiri juga ya.
2: Iya, benar. Dan juga efeknya itu efek jangka panjang. Kalau bahasanya kan snowball effect, efek bola salju ya.
0: Iya.
2: Jadi kita melihat bahwa ternyata juga banyak kepercayaan muncul, terus kerjasama muncul. itu adalah efeknya dari pola bisnis kita gitu. Karena bisnis kita polanya social entrepreneurship gitu. Orang pun percaya dan orang pun pengen ngasih kesempatan kepada kita untuk menjalankan program-program mereka itu. Ternyata karena pola kita beda dengan pola bisnis-bisnis lainnya. Itu sih Kayla.
0: Iya, karena memang kita ketemu bersama, kalau bisnis itu udah berbicara bisnis, berarti pikirannya wah mencari untungnya sebesar-besarnya kayak. untung ruginya. Tapi kalau di social entrepreneurship ini sepertinya tidak memikirkan arah ke sana juga.
2: Keseimbangan tetap sih, Kak. Kita selalu bicara bahwa jangan sampai apa yang kita laksanakan itu berhenti di sini saja gitu. Kita juga memikirkan bahwa orang-orang yang ada di barisan kita itu harus sejahtera. Itu tetap jadi nilai kuncinya. Nah, tetapi tetap bahwa target kita bukan pada penjualan sebesar-besarnya.
0: Berarti istilahnya bukan berpokok kepada rupiah aja.
2: Bukan, gitu, penjualan sebesar-besarnya bukan. Tapi nilai penjualan kita adalah pada dampak yang semakin banyak dan semakin berefek gitu. Nah, yang kita lihat bahwa kebanyakan orang berhenti di social entrepreneurship itu akibat mereka tidak punya tim yang memang niatnya social entrepreneurship. Saya pun dan Dokter Nadia gak bakalan bisa bertahan kalau kita hanya sendiri-sendiri gitu. Nah, karena kita ketemu orang-orang baik, kita didampingi sama tim-tim yang baik, makanya social entrepreneurship kita bisa berjalan. Dan akibat niat tulus itu akhirnya ini bahkan jadi bisnis gitu. Kita hidup di sana, kita dapat kesempatan di sana, bahkan kita mengejar banyak peluang-peluang baru di sana kayak gitu.
0: Iya, dan juga istilahnya berkumpul dengan orang yang satu pemikiran juga.
2: Betul.
0: Iya, dengan istilahnya visi dan misi yang sama dalam istilah dalam dunia sosial. Baik itu walaupun enggak mikirin rupiah juga, tetapi yang penting apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat itu berdampak untuk kedepannya begitu. Dan mungkin bagaimana sih menyeimbangkan antara membantu orang lain dengan menjaga keberlangsungan usaha nih?
1: Kalau misalnya untuk membantu dan apa namanya itu tetap usahanya tetap jalan. Jadi kalau misalnya usaha itu kan tetap polanya tetap sama ya, dari hari ke hari dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya untuk membantu orang itu, kita bisa kalau saya sendiri kalau untuk dalam pengobatan itu kan saya bisa menekan jasa. Jadi saya tidak mengambil jasa sedikit pun dari mereka. Dan obat-obatan itu juga seperti setiap bulannya juga saya selalu menyisihkan untuk kegiatan sosial tersebut, baik pun dari apoteknya sendiri ataupun dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sehingga kita juga kebutuhan sehari-hari juga terpenuhi, kebutuhan dari apotek dan sebagainya juga terpenuhi, tetapi untuk masyarakat di sekitar kita juga terbantu. Jadi apotek saya itu berdiri bukan hanya sekedar untuk apotek yang mencari pasien, mencari uang untuk pegawai saya, tetapi juga banyak dampaknya untuk masyarakat. Karena kebetulan apotek itu berdiri di tengah-tengah masyarakat yang saya sendiri orang daerah sana. Gitu. Jadi senang sekali rasanya ketika saudara-saudara sendiri sebenarnya Kak Ella yang berobat itu kan jadi kayak nostalgia lagi. Kadang mereka jadi segan gitu ketemu saya kan, padahal saya ngerasakan kayak saya cucu mulu, saya
0: keponakan mulu.
1: Jadi kayak segitunya banget gitu kan. Mungkin mereka seneng menghargainya mungkin kayak ya karena membantu gitu ya. Tetapi hal-hal itulah yang membuat hati saya jadi penuh dan termotivasi lagi untuk bisa membangun apotek saya lebih besar lagi, usaha saya lebih besar lagi. Karena ketika apa yang kita capai itu lebih besar, mungkin kita bisa berbagi lebih banyak lagi seperti itu.
0: Betul sekali. Dan juga nih apa sih sinergi yang terjalin antara Laskar Dokter sendiri dan Cakap Kreatif, mungkin bagaimana kekuatan saling melengkapi untuk satu tujuan bersama. Nah, kayaknya ini ceritanya udah panjang ya. Udah merasuk ke hati ya.
2: Jadi pertemuan kita itu di beberapa komunitas. Kita ketemu di program-program sosial basis pendidikan. Nah, sejak perjalanan ini akhirnya beberapa waktu ini kita merencanakan bahwa kita akan kolaborasi, kita akan buat aksi di tiga wilayah, Kak. Yang pertama
4: itu di Sungai Penuh, yang kedua di Jambi, yang ketiga di Bengkulu. Kita pengen ngasih tahu sama teman-teman pendengar di seluruh ini ya, di RRI ini, bahwa tunggu ini ya, gerakan-gerakan kita, aksi-aksi sosial kita, semoga juga kita bisa bertemu dengan teman-teman dalam hal-hal baik lainnya.
0: Iya, dan juga untuk Dokter Nadia sendiri nih, mungkin apa sih sinergi yang terjalin di antara kalian berdua begitu ya? lebih profesional kayaknya.
1: Jadi ketika saya kan ngerasa saya butuh seseorang partner lah untuk bikin kegiatan yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Saya sudah punya basic untuk apa kegiatan-kegiatan dari segi jasa. Sepertinya saya butuh jasa-jasa yang lain nih untuk membantu saya. Jasa-jasa gratis ya Bang Ivan, Bang Ivan ya. Nah, jadi ketika saya berkenalan lah dengan Bang Ivan ini, jadi saya rasa banyak sekali kolaborasi kami yang akan kami jalani mungkin di kedepannya. Karena dari jiwa-jiwa sosialnya juga kita sudah tahu ya Kaila seperti apa rekam jejak dia di kota Jambi ataupun mungkin provinsi Jambi ini sendiri bagaimana. Jadi sepertinya lebih mudah untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang lebih besar seperti itu.
0: Iya, karena ini di bidang kesehatan, ini di bidang digitalisasinya. Wah, luar biasa.
1: Marketingnya
0: juga luar biasa nih. Benar-benar diborong semua sama dia. Iya. Dan juga terakhir nih, karena waktu juga ya akan memisahkan kita. Mungkin apa sih harapan dan pesan kalian untuk ke depan untuk para pemuda juga pelaku usaha dan juga masyarakat yang ingin memulai berbuat namun masih ragu dengan langkah awalnya.
2: Oke. Buat teman-teman yang memulai, buat teman-teman yang lagi berusaha ataupun lagi ngerintis nih, harapannya cuma satu, bahwa proses yang dijalanin memang luar biasa, tapi memang di antara banyaknya pilihan, tolong pilih pilihan yang dimana jangan menyerah, itu aja, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jangan berhenti saja, tapi mulai melihat bahwa banyak hal-hal lain juga yang bisa kita sinergikan. Makanya gak ada bisnis yang hebat, gak ada orang-orang hebat yang tumbuhnya sendiri sih Kak,
0: iya,
2: gitu. Banyak hal-hal hebat muncul dan berkembang itu akibat kolaborasi dan juga sinergi kayak gitu. Nah makanya dengan hadirnya kita terima kasih sih sama RRI karena dengan RRI kita bisa terkonek dengan banyak orang-orang yang punya gerakan yang sama, energi yang sama, frekuensi yang sama kayak gitu. Karena yang kita lihat bahwa langkah untuk membangun bisnis kan ada 3C. Yang pertama adalah koneksi, yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga komersialisasi. Walaupun kami udah komersil ya di beberapa wilayah, Nadia di Bengkulu, saya di Jambi secara komersialisasi. Tapi kita ngerasa bahwa di kota Sungai Penuh juga kita harus membantu untuk ngembangin bisnis social entrepreneurship ini gitu. Makanya dengan hadirnya di RRI hari ini, semoga kita bisa terkoneksi dengan banyak orang dan bahkan bisa menciptakan kolaborasi kayak gitu. Itu sih Kak.
0: Oke. Dan untuk Dokter Nadia sendiri nih, dukungan seperti apa sih yang diharapkan dari masyarakat luas agar gerakan ini makin bermanfaat?
1: Kalau dukungan itu kami sangat-sangat mengharapkan banyak dukungan ya. Baik dari segi apa SDM-nya itu sendiri, maksudnya SDM dalam hal ini banyak sekali yang termotivasi juga melakukan gerakan serupa atau kegiatan serupa. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingin ikut berkegiatan dan memberikan apa dan sebagainya, itu bisa menghubungi ataupun berkolaborasi. Karena hal yang paling sulit untuk melakukan hal-hal kecil ini tuh dengan memulainya, memulai dan konsisten itu yang paling sulit bagi saya. Dan tanpa kita sadari ternyata semakin kita jauh bergerak, semakin jauh kita melangkah, banyak sekali orang yang kita kenal, ternyata orang-orang inilah yang membawa kita ke tempat yang lebih jauh.
0: Betul sekali. Dan terima kasih banyak buatnya Ivan, juga buat Dokter Nadia, sukses selalu ke depannya. Iya. Nanti dibilang lagi nih.
2: Makasih banyak.
0: Terima kasih banyak. Kayaknya dia memang sering nih, kayaknya tengah malam di WA.
1: Saya tiba-tiba
0: dia sering, dia sering tiba-tiba soalnya. Benar-benar sangat setiba-tiba itu dia, iya. Dan terima kasih banyak ya, sudah meluangkan waktu. Mungkin nanti ada lagi boleh kasih tahu tengah malam juga mau. Jadi yang penting ada narasumber gitu.
1: Jauh sekali ya rasanya menjadi narasumber di Sungai Penuh.
0: Iya, jauh sekali. Ini orang luar daerah langsung datang ke sini gitu. Iya, tapi kan untuk mengembangkan Kota Sungai Penuh juga, ya nantinya mana tahu kan ke depannya juga sosio entrepreneurship juga datang ke sini, terus juga kita bisa mengembangkan kolaborasi bersama begitu untuk membantu masyarakat. Baik itu di dunia kesehatan, terus dunia digital, baik mungkin media dan juga lainnya, teman-teman yang lain juga yang ada di rumah, mungkin saling berpegangan tangan, saling membantu juga apapun itu untuk kebersamaan dan juga keberlangsungan masyarakat ke depannya. Amin. Begitu. Dan demikian perbincangan kita pagi ini, pendengar, ternyata juga berusaha dan berbuat baik bukanlah dua hal yang terpisah. Melalui socialpreneurship kita bisa merintis jalan yang menguntungkan sekaligus memberi manfaat luas. Dan juga terima kasih kepada Laskar Dokter Cakap Kreatif atas inspirasinya. Semoga makin banyak tangan yang bergandengan, makin banyak juga karya yang lahir demi kemajuan Sungai Penuh dan juga Indonesia tercinta. Baik, mendengar, kami akhiri untuk perbincangan kita pada kebersamaan hari ini di Kita Indonesia. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan bisa bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua. Dan kami akhiri jelang Warta Berita Olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
7: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
8: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
7: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
8: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
9: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
7: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Dir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Russo Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: Then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef The Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara ya. Empat. Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
2: Chef The Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief The Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Berdasarkan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Eren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

lider inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Pendengar di mana saja Anda berada, kami masih hadir untuk Anda di RRI Sungai Penuh tentunya. Dan di kebersamaan siang hari ini kita masih membahas terkait tadi ya, bahwasanya dialog tadi sebenarnya masih akan panjang sepertinya untuk nanti-nantinya. Dan pendengar, jika kita punya jiwa bisnis dan sosial yang tinggi, tentunya tidak ada salahnya ya kita punya kegiatan-kegiatan yang positif juga. Salah satunya tadi bahwasanya kita mendatangkan narasumber yang luar biasa juga. Ini di bagian kesehatannya, ada juga di bagian dunia digital. Nah, punya jiwa bisnis dan sosial yang tinggi, menjadi sosiopreneurship ini akan menjadi jawaban dua passion Anda tersebut. Nah, di istilah sosiopreneurship ini semakin tenar beberapa waktu belakangan ini, termasuk di Indonesia sendiri. Hal ini dibuktikan dengan kutipan dari CNN Indonesia yang mengatakan bahwa terdapat setidaknya 340 ribu sosiopreneurship atau bisnis sosial di Indonesia hingga 2018. Nah, di mana pendengar, jumlah ini terus bertambah dan didominasi oleh generasi milenial. Dan dilansir dari beberapa informasi pendengar, sebanyak 67% pimpinan atau pemimpin bisnis sosial di Indonesia merupakan anak muda dengan usia 18 hingga 34 tahun. Nah, jika kalian belum familiar dengan istilah yang satu ini, dan kali ini kita hadirkan sedikit informasinya. Di mana pendengar, sosiopreneurship ini adalah gabungan dari kata sosial dan entrepreneurship. Nah, sesuai namanya, sosioentrepreneurship ini menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial. Dikutip dari Investopedia, di mana sosiopreneur ini adalah seseorang yang berusaha menggunakan berbagai cara bisnis untuk mengatasi masalah bersama. Nah, seorang sosiopreneur ini harus berani mengambil resiko dan berusaha keras untuk memberikan dampak positif melalui berbagai inisiatif yang dilakukan. Nah, jika bisnis pada umumnya berusaha mengejar profit setinggi-tingginya, namun berbeda dengan sosiopreneurship ini, di mana sosiopreneurship ini memiliki jauh lebih menekankan pada unsur isu sosial daripada keuntungan semata. Nah, namun bukan berarti sosiopreneurship ini mengabaikan keuntungan juga. Bahwasanya sosiopreneurship ini telah menghasilkan profit, namun profit tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk membuat sebuah aksi positif daripada keuntungan pribadi. Nah, pertama pendengar, di mana juga ukuran kesuksesan sebuah sosiopreneurship ini adalah ketika bisnis tersebut mampu memberikan dampak positif yang berarti bagi dunia. Nah, ada berbagai bidang sosiopreneurship yang banyak dipilih saat ini, mulai dari dunia pendidikan, industri kreatif, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, hingga penyediaan akses di daerah terpencil. Nah, dikutip dari CNN Indonesia, ada tiga bidang yang paling diminati oleh para sosiopreneur ini lokal. Jika bidang tersebut adalah industri kreatif 22%, agrikultur dan perikanan 16%, dan juga pendidikan 15%. Nah, pendengar, di mana karakter sosiopreneurship ini, tentunya beberapa karakter diberikan dengan sosiopreneurship adalah sebagai berikut. Yang pertama juga fokus pada misi sosial, di mana sosiopreneurship ini harus fokus pada visi dan misi sosial yang telah mereka pilih sejak awal. Nah, sebagai contoh, sosiopreneurship ini tadi sudah kita ajak ya ngobrol antara dunia pendidikan, dunia kesehatan, dan juga dunia digital. Bahwasannya Ivan sendiri sebagai founder di dunia digital, baik itu ekonomi kreatif terus juga tentang UMKM, Ivan tentunya menjadi seseorang yang ahli di bidang itu. Dan juga Dr. Nadia, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya walaupun dari luar daerah juga ya, bahwasanya dia sudah menjalankan sosiopreneurship ini udah bertahun-tahun juga. Tentunya seperti pengobatan gratis, memberikan obat gratis, itu menjadi suatu pemenuhan untuk dirinya, bahwasanya memang dunia sosial itu sangat diperlukan. Dan bukan hanya sekedar hitungan rupiah saja, tetapi juga istilahnya kalau kita udah bantu masyarakat sekarang ini, nanti Allah akan membalikan dua kali lipat dari itu, begitu. Dan di mana sosiopreneurship ini harus fokus pada visi dan misi juga. Sebagai contoh juga, sosiopreneur bisa memilih untuk fokus pada isu pendidikan atau kesehatan, misalnya di desa terpencil. Maka segala usaha yang dilakukan bisnis sosial juga tersebut harus mengacu pada pemenuhan hak pendidikan dan di desa terpencil. Berikutnya juga memiliki skala dampak yang besar. Mungkin setelah memilih misi, sosiopreneur juga harus memiliki target skala dampak yang ingin dicapai. Misalnya saja,
Akan lebih baik jika bisnis sosial yang dijalankan bisa memberi dampak pendidikan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Bukan hanya satu desa saja, tetapi banyak desa. Istilahnya bukan sekedar hanya membantu untuk memberikan pembelajaran saja, tetapi kita juga ikut belajar bahwasanya membangun desa itu mulai dari hal kecil. Bahwasanya apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, baik itu di desa maupun di beberapa daerah juga, menjadi dampak untuk diri kita sendiri. Bahwasanya pendidikan yang kita ajarkan itu berguna untuk nanti-nantinya. Dan berikutnya juga adalah inovatif, pendengar. Sebuah bisnis sosial harus peka dengan inovatif dalam menciptakan cara terbaik untuk mencapai tujuan usaha. Dan berikutnya juga ada terbuka pada feedback. Nah, bisnis sosial ini tidak hanya tentang bisnis itu sendiri, tetapi juga tentang banyak orang yang akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, socialpreneurship ini harus mengedepankan feedback orang lain untuk terus beradaptasi dan mengembangkan usahanya. Dan pendengar, nanti kita akan bahas kembali ya, apa-apa saja nih contoh-contohnya. Ada beberapa contoh socialpreneurship di Indonesia. Dan tentunya untuk Anda semua, jangan kemana-mana, karena kita akan hadirkan beragam lagu-lagu daerah Nusantara saat lagi untuk Anda semua. Dan masih bersama kami, temani Anda di RRI Sungai Penuh tentunya. Tetaplah bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: sarapan dulu, Nak.
1: Buru-buru mah, ada kuis jam pertama nih.
0: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
1: Ini outfit of the day, mah. Lagi hit sekarang.
0: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
1: Baik, mah. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh ya. Dan pendengar, dapat kami informasikan untuk kebersamaan siang hari ini, cuaca di Sungai Penuh panas. Dan tadi ya, kita sudah menyaksikan tentunya atraksi beberapa sekolah, terus juga tentunya di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh kegiatan hari ini.

Dan pendengar, tentunya kami masih hadir untuk Anda dan setelah lagi kita berada di azan zuhur untuk kota Sungai Pindu dan sekitarnya di formasi 12-22 menit. Tapi sebelumnya sedikit informasi untuk Anda. Semarak Pawai Pembangunan dan Barisan Indah sambut HUT RI ke-81. Di mana pendengar, pemerintah kota Sungai Pindu menggelar Pawai Pembangunan, Pawai Budaya dan Lomba Barisan Indah dalam rangka memeriahkan HUT ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Merdeka Kota Sungai Pindu tersebut adalah secara resmi dilepas oleh Wali Kota Sungai Pindu Alvin SH. Rangkaian pawai berlangsung meriah dan juga mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Ribuan peserta yang terdiri dari pelajar TK, SD, SMP hingga SMA sederajat, PGRI, perangkat daerah, organisasi masyarakat serta berbagai unsur lainnya tampil dengan barisan yang rapi, kreatif dan penuh semangat. Pawai budaya turut menampilkan keberagaman seni dan budaya yang hidup di Kota Sungai Pindu. Sejumlah peserta mengenakan pakaian tradisional Kerinci dan Sungai Pindu, disertai penampilan dari Ikatan Keluarga Minangkabau Lubuk Basung serta penampilan pakaian tradisional Sumatera Utara. Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan pawai kendaraan hias yang diikuti perangkat daerah BUMD, Brimob dan Kodim 0417 Kerinci. Kehadiran peserta dan berbagai atraksi tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat yang memadati sepanjang rute pawai tersebut. Wako Alvin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia penyelenggara, para guru, orang tua, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan sehingga rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sungai Pindu berlangsung dengan meriah dan semangat juga. Dan juga pendengar, tentunya turut hadir Wakil Wali Kota Sungai Pindu, Azhar Hamzah, jajaran Forkopinda, Sekretaris Daerah Alpian SEMM, Ketua TPPKK, Ketua GOW, Ketua DWP, serta ribuan masyarakat yang menyaksikan jalannya pawai tersebut. Dan pendengar, tentunya tepat di informasi 12:22 menit, nanti kita akan hadirkan kembali informasi lainnya untuk Anda. Kita hadirkan terlebih dahulu bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Pindu dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lost all dan lanjut lemu.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di 96,7 MHz. Saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Pro 1 Jambi. Ketengah ruang dengar Anda semua, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.
3: Maupun lokasi finish dan start ya, yang pada hari ini cukup ramai masyarakat yang menonton atau menyaksikan kegiatan ini.
4: Selain dari OPD lingkup Pemprov Jambi, kendaraan hias juga berasal dari TNI, Polri, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan, komunitas, dan perusahaan. Masing-masing menampilkan dekorasi bertema pembangunan, pelayanan publik, dan semangat persatuan. Gelaran Pawai Pembangunan Kota Sungai Penuh tidak hanya menjadi panggung hiburan dan kemeriahan puncak perayaan Hari Kemerdekaan, tetapi juga membawa angin segar bagi perekonomian lokal. Event tahunan ini terbukti menjadi momentum emas bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, serta pedagang kaki lima untuk mendulang rezeki. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat dari berbagai penjuru Kota Sungai Penuh dan sekitarnya memadati rute utama yang dilalui peserta pawai. Banyak pedagang mengaku omset penjualan mereka meningkat drastis hingga 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Hal ini disampaikan Rico, salah satu pelaku UMKM yang berjualan di lokasi pawai.
5: Omsetnya tiap tahun naik, dan ini khususnya tahun ini lumayan besar kenaikannya, karena memang pengunjungnya banyak sekali gitu.
4: Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap momen seperti pawai pembangunan tidak hanya mempererat kebersamaan dan

0: Jambi, Johansa berharap pelaksanaan GPM dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Nah, dalam rangka HUT RI ini, ya, kita melakukan gerakan pangan murah berbarengan dengan kegiatan jalan santai dan pelayanan gratis yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2026. Kita berharap ini juga membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan murah untuk kebutuhannya sehari-hari seperti ini.
0: Johansa mengatakan pelaksanaan GPM selama ini telah dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas pangan. Yang menegaskan kegiatan GPM tidak berhenti pada pelaksanaan sebelumnya, yang mana program ini direncanakan tetap digelar secara rutin hampir setiap bulan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Sebanyak 327 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bibangko resmi menerima pengurangan masa pidana atau remisi umum dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Merangin Muhammad Syukur tepat selesai pelaksanaan upacara kemerdekaan di halaman kantor Bupati Merangin Senin kemarin. Kasih Pembinaan Narapidana dan Anak, Didik serta Kegiatan Kerja Lapas Bangko Ali Sodikin menegaskan bahwa seluruh penerima remisi telah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menurut Ali, remisi ini merupakan bentuk apresiasi negara atas kelakuan baik para warga binaan yang dinilai aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian selama berada di balik jeruji besi. Menariknya, dari total 327 penerima remisi, narapidana kasus narkotika mendominasi daftar dengan jumlah mencapai 203 orang. Sementara sisanya terdiri dari berbagai tindak kejahatan lain, seperti 35 kasus perlindungan anak, 25 kasus pencurian, 11 kasus migas dan penggelapan, 10 kasus pembunuhan, serta belasan warga binaan dari perkara pidana khusus dan umum lainnya. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan modal usaha dan sarana usaha kepada warga binaan yang langsung bebas murni pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah agar para mantan warga binaan memiliki kesempatan memulai kehidupan baru setelah menyelesaikan masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi Irwan Rahmat Gumilar menyebut program pemberian modal usaha kepada warga binaan yang memperoleh remisi umum 2 tahun langsung bebas ini menjadi inovasi perdana yang diterapkan oleh kepala daerah di Jambi. Melalui program remisi kemerdekaan tahun 2026, sebanyak 3 warga binaan yang langsung bebas menerima bantuan modal usaha masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Bantuan ini disalurkan melalui kolaborasi dengan Basnas Provinsi Jambi. Selain modal, para penerima juga memperoleh sarana usaha berupa etalase, gerobak, dan peralatan memasak sebagai bekal untuk memulai usaha setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Ahmad Fahri Mubarok, anggota Paskibraka asal Provinsi Jambi, terpilih sebagai Komandan Kelompok 8 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Jambi, Reprianis di Jambi menjelaskan, Fahri tergabung dalam tim Paskibraka Nasional yang mengusung nama Indonesia Berdaulat. Dalam proses ini, ia tampil sebagai komandan kelompok yang bertugas mengibarkan sang merah putih pada upacara kenegaraan tingkat nasional. Kepercayaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Fahri dan keluarganya, tetapi juga membawa nama Kota Jambi, Provinsi Jambi, serta SMK Negeri 1 Kota Jambi ke panggung nasional.
2: Tapi dia punya kelebihan itu, ada satu kompetensi juga di bidang karate ya, Pak. Jadi itu yang membuat dia punya nilai plus dari pelatihnya. Memang anaknya tingkat disiplinnya luar biasa, dan kita memang sudah bina juga dari kelas 10 sampai ke kelas 11, dan dia ikut penyaringan di tingkat provinsi saat kemarin itu ya.
0: Reprianis mengaku baru mengetahui kepastian peran Fahri sebagai komandan kelompok melalui siaran langsung di stasiun televisi saat acara pengibaran bendera di Istana Merdeka. Karena selama ini, komunikasi dengan yang bersangkutan sempat terputus selama masa karantina di Jakarta karena pembatasan penggunaan ponsel oleh koordinator panitia. Orang tua Fahri saat ini sudah berada di Jakarta untuk mendampingi dan menyaksikan langsung putra mereka bertugas di Istana Merdeka. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan prestasinya, pihak sekolah berencana memberikan kejutan khusus saat Fahri kembali ke Jambi nanti.

0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan tambahan helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Yeldiansah mengatakan, rencana penambahan armada udara tersebut telah disampaikan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayor Jenderal TNI Budi Irawan saat datang ke Jambi beberapa hari lalu. Menurut Bahyuni, tambahan helikopter dirancangkan tiba dalam waktu sekitar satu pekan ke depan. Kehadiran tambahan helikopter diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila kembali terjadi kebakaran dengan skala yang membutuhkan dukungan udara.
2: Deputi Tanggap Darurat BNPB sudah mengatakan kepada saya ketika memang situasinya harus dibantu, ditambah helikopter waterbombingnya untuk penanganan karhutla yang semakin baik dan semakin cepat, insya Allah satu minggu ke depan akan datang satu.
1: Bayuni mengatakan dukungan waterbombing tetap diperlukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan karhutla, terutama jika kondisi cuaca kembali panas dan kering. Burung Bulak Cabang Sungai Penuh Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap gabah petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisi ini terjadi karena harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kepala Burung Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafizah Siregar mengatakan, harga gabah di tingkat petani saat ini berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPPP, yakni di atas Rp6.500 per kilogram atau di atas harga eceran tertinggi. Fahmi menyebutkan, Burung Bulog tidak memaksa petani untuk menjual gabah kepada Bulog, karena menurutnya Bulog tetap berupaya menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
3: Terkendala mengenai masalah harga, alhamdulillah sih memang harga gabah di masyarakat itu mengalami kenaikan ya di atas harga ketentuan pemerintah. Terus jadi kita membebaskan petani, apakah mereka mau diserapkan sepuluh bulog atau mau jual langsung kepada pembeli. Jadi memang harga saat ini sudah di atas harga ketentuan pemerintah.
1: Sementara itu, di tengah kenaikan harga gabah, Perum Bulog juga terus memantau perkembangan harga di lapangan. Perum Bulog berharap harga gabah tetap memberikan keuntungan bagi petani, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Wakil Gubernur Jambi lepas pawai pembangunan meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 500 personil gabungan dikerahkan amankan pawai pembangunan HUT ke-81 RI hari ini. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Baik pendengar di mana sempun Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Perdu 96,7 MHz. Pendengar tentunya di edisi Selasa hari ini tanggal 18 Agustus 2026. Dan kita berjumpa nantinya di ajang tentunya di Indonesia, di 100% Indonesia berjaringan nasional bersama host Ihsan Tarwari dan Yudi Ismail. Dan narasumber kita itu Freedom Jazz Festival All Star yang nantinya akan kami hadirkan untuk menemani sesaat lagi. Dan jangan dilewatkan tentunya di 100% Indonesia. Kita akan bergabung bersama RRI Pulau 1 jam Minggu 6 Kuti acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
2: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
1: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
2: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
1: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
3: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP Redi Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka.
0: Merdeka. Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan?
0: 81-18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 7 bulan. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, heeh. Makanya aku bilang, "Oke, seru juga ya."
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi.
1: Yes.
0: Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isan.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew tahu. Matthew Sayers, aku tahu kayaknya.
0: Iya.
1: Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Heeh. Masih muda kan?
0: Bukan bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Oh.
0: Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz.
1: Oh.
0: Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya.
1: Juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti
1: itu.
0: Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya, itu ada Dwiki Darmawan, ada Berry Lukemohua, ya banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, masalah ya, ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya, pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Berry Lukemohua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang apa namanya, kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau gak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau gak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX Sudirman.
1: FX Sudirman, yes.
0: Kemudian
1: yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya. Nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B. Yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyelidik informasi dan inspirasi yang karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: ya, RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain, nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert gak ikutan?
0: Bang Albert gak ikutan?
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah. Okay. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh, yang itu kan pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya?
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya. Ekspresi
3: Indonesia, ekspresi Indonesia.
0: Cakep. Siap Cika.
1: Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Oh. Maaf ya Ca. Makanya aku gini, ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh, Icut. Kalau Ica mah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
1: Hatimu. Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Kalau di sini, kalau di sini Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jajak kemarin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka mencintai lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, jadi, kalau
3: gitu ya.
1: Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu.
1: Nah ya, itu dia kayak gitu tuh lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Mm-hmm, jadi ada yang
0: beberapa
1: bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Cak.
3: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, boleh, Ica. Boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Mata terima aja, kasih.
1: Sama-sama, Ica. Terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica tuh kalau masalah bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica, itu di ini... apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone, ya. Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
1: Oke.
0: Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Benny Jo di Manado. Baiklah. Mm-mm. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh telepon di studio. Mm-mm. Silahkan di 021-344-0696 dan 021-344-1499
1: atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu
1: ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi
0: dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: Bang?
5: Bagaimana Bang Yudi?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Ya, 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa, karya anak bangsa ya sedikit di. Ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
6: Wih, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya, ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atuh. Beda musiknya.
0: Oke oke oke, siap siap siap siap. Mm-hmm. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman nah, mungkin
0: kayak, bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan kali, ya.
1: Ya, tapi nanti.
0: Nanti dijawab, ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya iya iya. Ya. Nanti ya, dijawab ya.
5: Oh gitu. Mm-mm. Oke oke, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu coba sih lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
0: Oh, oke. Okay. Iya iya iya iya.
5: Ya, ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Ya, itu contohnya Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Udin. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
7: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, 100% iya. Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin. Siap. Merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuk ya, Anapi mau tanya ini, apa nih?
7: Ini Anapi, ini yang main piano. Ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
7: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
7: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
7: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
0: Oh, siap.
1: Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih, udah Nafi?
7: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, mm-hmm. dan ya. Ada penggiat budaya.
1: Oh, ya.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Navi?
7: Ini mau nanya, ini mm-hmm. dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Navi.
7: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah okay. dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
7: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Mm-hmm. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay. Nah,
7: Bang Yudi, terima mm-hmm. kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok. Untuk besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya. Mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform. Dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50 dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan

0: belum lama lah ya di okay. dunia industri jazz, dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
1: Oh,
0: gitu ceritanya.
1: Seru sekali.
2: Seru banget sih.
0: Yes,
2: jujur.
0: Yes, yes, yes.
1: Oke, okay, tadi sudah banyak penelpon dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
2: Ke Bung Benijo dulu.
1: Bung
2: ya.
1: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ikutkan garis membanggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
2: Aduh nih Bung
1: Benijo, silahkan.
2: Tadi terputus.
1: Tadi ya, terputus Benijo. Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
3: Oke, kita langsung ke sang tamu ini
1: ya.
3: Dari Likumahua ya.
2: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana? Atau
1: oke. Pertanyaan pertama ya, nanti dijawab ya. Sekalian. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik-musik lainnya seperti okay. pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membuatkan
1: vokal, ya?
3: Genre musik jazz? Itu
1: siap.
3: Ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya.
1: Okay.
3: Ada Ayu di Lampung, Angkel Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
1: Yeah.
2: Jadi dia langsung dor gitu nanya langsung.
1: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung yes. Benijo kah?
0: Yes, dengar.
1: Oh, iya. Baik.
2: Itu kebetulan kalau tadi memang sebelum Bung Beri bergabung tadi udah ada
1: beberapa penelpon lain
2: yes,
1: ya.
2: Beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang yep. hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benijo. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
1: Coba silahkan dijawab.
0: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapanya Uta Likumahua?
1: Betul.
2: Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
1: Keponakan Uta Likumahua.
0: Uta Likumahua, Uta itu adiknya papa
1: almarhum. Oh, okay.
0: Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Ben Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
1: Oke.
0: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
2: ada pattern
0: ini,
2: ya.
0: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita
1: okay.
0: mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu okay. pertanyaan kedua.
2: Yeah.
0: Yes.
2: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
0: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai.
1: Oke. Okay.
0: Yeah, jadi nggak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya.
2: Terlalu ngotot. Kasar gitu
0: kalau,
2: ya.
0: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu tuh seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
2: placing-nya
0: harus
2: placingnya aja berarti ya.
0: Betul, okay, betul. Sama okay, aja kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu,
2: gitu, kurang lebih.
1: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Siap. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lumelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke.
2: Pak Ahmad Abdullah
1: ya,
2: dari
1: Jember.
2: Jember.

0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
1: Gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
1: Kabarnya sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
1: Salam kenal selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
1: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
2: Oke.
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
2: siapa
0: mungkin
2: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
2: atau yang jadi kiblat atau
0: kiblat
2: rule apa
0: dari luar negeri ya, ya, ya. Yes. gimana Bung Berry,
3: musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
2: Oke.
0: John Mayer ya. Oke. siap Bung Berry. Yes, baik,
2: dia masih acceptable banget buat pop, ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
2: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini, Festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
3: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi enggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau enggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube-nya ichsl.studio, sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik sekali. Jadi, sebelum closing ceremony besok, di ichsl itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya.
3: Betul, tiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15 dan 17.
0: Wah, serunya sampai besok di closing ceremony.
2: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
2: Oke, siap.
3: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
3: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
3: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget, karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya? Waduh.
3: Berkolaborasi, betul sekali.
0: Wow. Dengan Dwiki
3: Darmawan. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduar Kau.
2: Oke.
3: Jadi ini sih cewek-cewek.
2: Halo.
0: Bung Berry.
2: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
3: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
2: Terdengar.
3: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduar Kau, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
2: Wow, seru
3: dan
2: sekali.
3: Dan mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka, dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Kan
2: seru-seru banget.
0: Seru
2: banget ini. Gonna be
3: masih fun. Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers.
0: Nah, kan.
2: Wow. Seru banget.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
3: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
3: Siap.
0: Bung Beri sebentar, ini ada penelpon dari Padang. Kita ajak ngobrol ya.
3: Boleh, boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Beri.
0: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
4: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
0: Bang,
4: berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
4: Iya, iya. Boleh salam dikit Bang Idi?
0: Silakan.
4: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpiadila di Pulau Satu Bukit Tinggi. Salam buatnya Kak Lydia Permata. Pokoknya buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak jalan buat semuanya Bang Idi.
0: Siap.
2: Oke, okay, baiklah Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uncle Gazi.
0: Wah. Bung Beri, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
2: Boleh. Ha, nanti
0: Beri sebentar lagi turun.
2: Iya, ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil?
2: Berapa kali perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
3: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andrinya sudah cukup, karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
2: Okay. Oke.
3: Jangan saya terus.
2: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
3: Betul, Andrinya dan X Mantri on the drums.
2: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
2: pendengar-pendengar
0: Freedom
2: kita?
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
3: Ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir, dan terutama penggemar jazz ya, bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama, karena bakal banyak performance yang seru banget. Dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
2: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Beri.
3: Terima kasih banyak.
2: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Beri.
3: Amin. Terima kasih banyak ya.
2: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Beri ini kan.
2: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
5: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
2: Monggo, masih sama ya, Bung Beri nih, mumpung belum terputus.
5: Bung Beri, ya. Selamat siang Bung Beri.
3: Iya, siang.
5: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
2: Oke, ada lagi?
5: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
5: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu, terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
2: Okay.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Beri, Bung Beri.
2: Oke,
0: terputus ini ya.
2: Kayak sih.
3: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
2: Kan like father, like son.
3: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yansha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar, walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat sekali. Dia punya, dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
2: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
2: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
2: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
2: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia mungkin. Maksudnya.
3: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Mm-hmm. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
0: Oke. Okay.
3: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, ada Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
3: okay. Sama generasi itu sendiri terjadi gitu.
2: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
3: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful karena memang seperti komunikasi ya yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
2: antara penyanyi gitu. Dengan musisiannya ya.
3: Betul sekali.
2: Nah, seru banget.
0: Siap, I can't wait for tomorrow.
3: siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
2: Thank you
3: sekali
2: so much.
3: Lagi. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya.
3: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
2: Betul
0: dia
2: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
2: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
2: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
2: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan juga ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget.
1: Aduh,
2: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Waduh. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
2: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
2: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar gak sih Mas Dwiki?
0: Oh my god.
3: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
2: Oh, Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
2: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
2: Masih ingat ya?
3: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
2: Okay. Oh.
3: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
2: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwiki.
2: Oh iya dari dong. Dulu, ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
2: Oh,
3: Indonesia.
2: Gitu ya. Oke. Biar nggak sama Dirli aja gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya. Masa sama runner upnya doang.
2: Di juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
3: Wajib.
0: Mas Dwiki.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
3: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Oh, siapa tuh?
3: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
2: Oh, iya. Oke.
3: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
3: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
2: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
3: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
2: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
3: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang Wow.
3: Spontan ya. Enggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
3: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
2: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
3: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival, okay, apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi mm-hmm, ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
2: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun yeah, depan pasti ada lagi gitu.
3: Iya dong. Iya ya. Saya pikir closing udah aja di closing.
2: Enggak.
0: Terus ini Freedom
2: Jazz Festival.
3: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus mm-hmm, diberi wadah. Mm-hmm. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu okay, yang penting.
2: Siap mm-hmm, kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya. Mm-hmm.
3: Oke.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia, Bang Efesikan Kriya, Bang Gawasan Indonesia.
2: Siap.
1: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
3: Cabana.
2: Cabana.
0: Uncu mau tanya
2: Uncu, Uncu. Apa yang mau ditanyakan Uncu?
1: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya,
2: kualitasnya.
1: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya, kedepannya seperti apa dan bagaimana.
2: Menjaga profesionalisme ya, oke. Siap, silakan.
1: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
2: Oh enggak dong. Mm-hmm. Nanti ditunggu ya.
1: Ya ya, salam jalan tuh semua semuanya.
2: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
2: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
2: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
3: Tahun 86.
0: 86. Ya.
2: Udah lahir?
0: Belum.
2: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau.
3: Ya 82 mulai bermusik, belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya gitu ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
3: Mm-hmm. Betul. Oh. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
3: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Uh-huh. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Uh-huh. Bagi
0: musisi
3: yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Uh-huh. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan okay, disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
3: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan berai Solo.
2: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus ngantar beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya, tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
2: Oke. Silakan Mas Dwiki.
3: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke-60 tahun, persis 60.
2: Besok ya?
3: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
2: Ulang tahun, iya. Oh, saya enggak tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
2: Kita selisih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelas dong gitu.
2: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
3: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
3: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
3: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
2: Betul.
0: Itu ya Mas Dwiki ya.
3: Betul.
0: Okay,
3: terus
0: okay,
3: yang okay, ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
3: Sampai ketemu.
0: Oke.
2: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
2: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
2: Salah satu nya adalah ini lagunya.
0: Aduh,
2: kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
2: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Tuh dia kan om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, nggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di.
2: Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah, langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana, adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxofon. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Aku mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Kayak
2: straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wow.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu. Betul.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke. Terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong. Kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener Om.
0: Kakak
1: dan Om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine. Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Besok juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya, secara
0: aja.
1: Kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan dengan Freedom Jazz Festival
1: kan, supaya relay di seluruh Indonesia kan,
0: relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu ya. Gitu. Okay.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita gitu.
0: Ya. Seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Jazz Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya. Sedangkan untuk on airnya jam 8
0: malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Rindu. Oke, gitu.
0: Silakan loh, untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena enggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off air-nya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on air-nya.
0: On air-nya. Gitu. Tapi di off air dan on air-nya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk untuk di sana. Karena ada ini juga, ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, libur aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Okay. Ya belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau enggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada, karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail. Kita sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kembali bersama RRI untuk Anda masih di program 100% Indonesia.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah beranjak di formasi 15 waktu Indonesia Barat dan sudah berakhir tentunya di 100% Indonesia. Semoga kita bisa berjumpa kembali di 100% Indonesia lainnya. Dan nantinya ada rekan kami, Wendy Decipto, yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Saya Melvika, pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy di Citra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan masih dalam suasana perayaan atau peringatan Hari Kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Dan kemarin sama-sama kita menyaksikan di sejumlah tempat di seluruh Nusantara perayaan peringatan 17 Agustus 1945 dilaksanakan di berbagai tempat di Nusantara tentunya. Di momen 17 Agustus ada momen hangat dalam rangkaian upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada Jakarta Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Terlihat Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat menyaksikan atraksi pesawat. Ketiganya kemudian duduk bersama untuk menyaksikan rangkaian pertunjukan dalam peringatan kemerdekaan. Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Bali, sementara Gibran mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo duduk di antara keduanya dan sempat berbincang bersama Jokowi dan Gibran. Ketiganya juga terlihat tertawa bersama saat menyaksikan atraksi pesawat tempur. Presiden Prabowo, Jokowi, dan Gibran sesekali memberikan tepuk tangan saat demonstrasi udara berlangsung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan posisi duduk tersebut terjadi secara situasional. Ia menyebut Prabowo dan Jokowi selama ini memiliki hubungan yang akrab. Prasetyo menjelaskan posisi tempat duduk para pejabat dan tamu undangan disesuaikan ketika Presiden menyaksikan atraksi udara dan pertunjukan kesenian. Penyesuaian tersebut dilakukan karena sejumlah mantan presiden tidak dapat hadir dalam peringatan HUT ke-81 RI. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo tetap memberikan penghormatan kepada para mantan presiden yang tidak dapat hadir. Perubahan posisi tempat duduk dilakukan karena situasi dan keterbatasan tempat. Momen kebersamaan Presiden Prabowo, Jokowi, dan Gibran menjadi salah satu perhatian dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Ketiganya menyaksikan langsung atraksi udara yang menjadi bagian dari kemeriahan perayaan kemerdekaan.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sesaat lagi di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Sebelajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Pesannya kita harus semakin kompak. Kami pemerintah kota, wali kota, wakil kota, dan jajaran Forkopimda akan terus bekerja, berjuang untuk kota kita tercinta.
2: Festival Semarak Merah Putih, mari kita sama-sama ramaikan. Ini adalah program pemerintah Provinsi Bengkulu.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Bangka Belitung dengan Warta Belaja Sumba, Sari Berita. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan melalui prestasi sesuai tupoksi dan peran masing-masing. Meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Festival Semarak Merah Putih siap geliatkan UMKM Kaur. Inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan melalui prestasi sesuai tupoksi dan peran masing-masing. Selengkapnya disampaikan Ian Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Dapat kami laporkan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi setiap masyarakat untuk terus mengobarkan semangat perjuangan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengajak masyarakat tidak hanya memaknai kemerdekaan melalui perayaan, tetapi juga dengan memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas profesi dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Dedi, semangat perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan kerja keras dan pengabdian. Setiap orang memiliki peran dalam pembangunan Indonesia, baik melalui pekerjaan, pelayanan kepada masyarakat, maupun kontribusi di lingkungan masing-masing.
2: Kita tetap kebarkan semangat juang Palema untuk majukan Kota Bengkulu. Pesannya kita harus semakin kompak, kemudian bersama-sama di Kota Bengkulu, salah Kota Bengkulu. Kami pemerintah kota, wali kota, wakil kota, dan jajaran Forkopimda akan terus bekerja, berjuang untuk kota kita tersebut.
1: Ia juga mengajak masyarakat Kota Bengkulu untuk menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta tidak mudah terpecah oleh berbagai perbedaan. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan harus diisi dengan kegiatan positif yang membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah. Teddy menegaskan, pemerintah Kota Bengkulu juga akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras, meningkatkan pelayanan, dan mendorong kemajuan Kota Bengkulu. Jadi berharap semangat kemerdekaan tidak hanya terasa saat peringatan 17 Agustusan saja, tetapi menjadi semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kemajuan daerah dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat sama-sama mengambil peran serta bekerja sesuai bidang masing-masing.
3: Demikian laporan Ian Berlian dari RRI Bengkulu. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, pawai pembangunan kota sungai penuh menjadi momen meningkatnya perekonomian bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pembangunan di kota Sungai Penuh tidak hanya menjadi panggung hiburan dan juga kemeriahan puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tetapi juga membawa angin segar bagi pelaku perekonomian lokal. Event tahunan ini terbukti menjadi momentum emas bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, serta pedagang kaki lima untuk mendulang rezeki. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat dari berbagai penjuru kota Sungai Penuh dan juga sekitarnya memadati rute utama yang dilalui oleh peserta pawai. Tingginya antusiasme warga yang bertahan hingga siang hari menciptakan putaran ekonomi yang cukup signifikan di area penonton dan juga titik-titik kumpul massa. Berbagai produk UMKM mulai dari jajanan khas kuliner,

0: aktivis dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat secara langsung. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mendorong untuk Indonesia.
1: Mendengar dari Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan suara masyarakat terkait perayaan Hari Kemerdekaan di wilayah Sumatera Selatan yang dihimpun reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kalau di Kertapati sendiri, perayaan Hari Kemerdekaan itu selalu diramaikan dengan berbagai macam lomba. Mulai dari joget balon, balap karung, lomba nyanyi, terus joget rebutan kursi sampai lomba tarik tambang. Nah, lomba tarik tambang ini masih diadakan ya, karena kan lomba tarik tambang ini dari zaman dulu itu udah hype banget kan setiap kemerdekaan. Nah, terus dengan suasananya yang ramai dan seru, itu tuh warga itu semakin antusias untuk ikut merayakan. Selain buat hiburan, juga kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga.
2: Ya, saya Anggara dari Sekayu. Kalau di Sekayu, perayaan yang paling semarak untuk 17 Agustus adalah gerak jalan. Mulai dari SD, SMP, SMA itu melakukan gerak jalan, dan itu antusiasme dari masyarakat juga banyak ya. Apalagi UMKM lokal juga turut terbantu gitu.
3: Kalau di wilayah saya, perayaan kemerdekaannya cukup meriah. Ada jalan santai, lomba makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, estafet sarung, main gaple, sampai lomba karaoke. Menurut saya, kegiatan seperti ini tuh seru banget, karena bisa bikin warga berkumpul dan semakin mempererat kebersamaan.
0: Mendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar kegiatan dalam menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, reporter Debi Nirwandi telah mewawancarai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung. Mendengar berikut hasil wawancaranya.
1: Kami akan mewawancara pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Yudi Swastri terkait kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik Pak Yudi, seperti apa untuk kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT RI di Bangka Belitung tahun ini?
2: Kita akan mengadakan kegiatan ini kan supaya merayakan hari kemerdekaan ini, hari ulang tahun. Jadi karena kita ada banyak kegiatan, terutama banyak melibatkan pelajar umum, mahasiswa, terutama untuk yang misalnya berbaris, ya kan, itu SD, SMP, SMA, kemudian pawai, ya kan, karnaval, itu ngajak juga masyarakat. Kemudian untuk yang sepeda hias, ya kan, motor hias sama mobil hias, itu juga melibatkan banyak juga dari pelajar, juga dari umum. Nah, ini masuk ini sudah cukup banyak, tapi kita berharap lebih banyak lagi kawan-kawan kita dari sekolah dan juga dari masyarakat untuk bisa daftar kegiatan ini. Pawai baris-baris ya, itu dari tingkat SD, SMP, SMK, umum juga ada, itu sudah yang dari SMA ya, dari SMK, tapi yang dari umum sudah banyak. Dari umum sudah ada 10 ya. Mobil hias itu kita dominasinya juga dari umum ya.
3: Target ada enggak Pak untuk targetnya?
2: Kita berharap ya, target sih saya belum yang penting kita berharap semua terlibat itu. Jadi jangan sampai ada di misalnya baris-baris

0: cuma sedikit, tapi saya yakin banyak. Tapi untuk karnaval itu juga udah banyak. Cuman keterlibatannya biasanya kan dekat-dekat dengan akhir baru banyak yang daftar. Kadang-kadang juga motor seperti itu. Nah ini yang kami harapkan ya, dengan sosialisasi yang banyak yang kita flyer di apa media sosial itu bisa narik apa namanya masyarakat lah untuk ikut apa andil bagian di anu ini apa namanya kegiatan ini.
1: Baik itu BMN.
0: Iya BMN swasta. Nah, ya. Jadi kalau BMN swasta itu kita berharap ya di motor hias dengan mobil hias ya. Itu yang kita harapkan. Umum juga sudah mulai banyak itu.
1: Kemudian Pak, untuk ada sejumlah larangan mungkin ya seperti yang di oleh MUI itu agar tidak ada itu laki-laki yang menyerupai.
0: Oh iya, itu kita apa namanya kita jagalah, nanti kita himbau juga kita syaratkan itu untuk apa namanya tidak apa namanya menampilkan hal seperti itu karena itu kan berpengaruh kepada audiens penonton yang melihat bahwa ada yang laki-laki pakai baju perempuan gitu kan ya,
1: atau
0: sebaliknya. Nah ini juga karena kita nih mayoritas beragama ya terutama Islam ya, itu kan dilarang. Jadi kita akan sampaikan kepada nanti peserta untuk tidak melakukan itu. Nanti akan sampaikan panitia juga nanti akan menyampaikan itu.
1: Oke, harapan kita Pak untuk event ini Pak?
0: Ya kita berharap apa namanya meriah ya. Kita berharap meriah apa namanya karena grup kita udah ke 81 ya. Apa namanya dengan umur segini artinya memang dengan apa kondisi yang apa namanya ekonomi yang memang sebenarnya kita apa namanya terbatas, tapi jangan sampai ini kemeriahan berkurang. Jadi kita berharap malah dengan ini malah apa namanya bisa perputaran ekonomi lebih banyak nih. Ya dengan ramai kegiatan ekonomi UMKM orang bergerak, orang dari daerah akan datang ke sini. Ya itu pasti akan membawa perputaran ekonomi. Jadi dihimbau ya apa namanya diikutlah ramai-ramai. Karena disinilah apa event kita memang apa namanya dengan kondisi ekonomi kita malah menjadi lebih senang ya, lebih apa namanya bergairah ya untuk merayakan ke hari kemerdekaan ini.
2: Iya mendengar demikian tadi perbincangan wawancara kami dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung terkait kegiatan pawai tingkat Provinsi Bangka Belitung tahun ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyatakan akan memperkuat hilirisasi agar berbagai komoditas unggulan dapat diolah di daerah sehingga memiliki nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif. Potensi tersebut menurutnya harus dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat. Mirzani menyatakan Lampung tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi perlu terus mendorong hilirisasi agar berbagai komoditas unggulan dapat diolah di daerah. Selain hilirisasi, Mirza menekankan pentingnya memperkuat ekonomi dari desa. Menurutnya, kekuatan ekonomi daerah berada di tengah masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, perajin, perempuan, hingga anak muda yang membangun usaha di desa dan kampung halaman. Oleh karena itu, desa perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2: Kita harus mendorong hilirisasi sehingga hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah bagian dari ikhtiar kita untuk membangun kedaulatan ekonomi Lampung. Kita juga harus memperkuat ekonomi dari desa, karena kekuatan ekonomi daerah sesungguhnya berada di tengah masyarakat.
1: Di sisi lain, Mirza menegaskan pembangunan manusia menjadi salah satu faktor yang menentukan masa depan Lampung. Pembangunan daerah harus dimulai dengan memastikan anak-anak tumbuh sehat, memperoleh gizi yang baik, mendapatkan pendidikan berkualitas, menguasai teknologi, memiliki keterampilan, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberikan dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
1: Program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan pada hari ini hingga 30 September mendatang. Al-Haris mengatakan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sekaligus membantu pemerintah memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD untuk pembangunan. Menurutnya pembayaran pajak kendaraan akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan daerah. Al-Haris menjelaskan, dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta diantaranya belum membayar pajak. Kondisi tersebut juga membuat pemerintah membutuhkan pembaruan data terkait keberadaan kendaraan.
2: Yang selama ini masih nunggak-nunggak itu kita harapkan mereka juga sungguh-sungguh dan mau jujur untuk bayar pajak kita. Karena dari 2,5 juta kendaraan kita itu, 1,2-nya itu masih belum bayar pajak, alias tidak ada kabar beritanya. Apakah masih ada kendaraannya atau tidak ada lagi? Nah, kita butuh data itu sebetulnya. Kita berharap mereka melapor bayar pajak, ini data kita ke depan. Itu kita harapkan.
1: Karena itu pihaknya berharap program tersebut tidak hanya mendorong masyarakat membayar pajak, tetapi juga membantu pemerintah melakukan pendataan kendaraan secara lebih akurat. Dirinya menghimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dan tidak menunda pembayaran pajak. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Festival Semarang Merah Putih siap geliatkan UMKM KAUR. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Daerah Kabupaten KAUR bersama pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar Festival Semarak Merah Putih yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuan Kabupaten KAUR. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai 20 hingga 29 Agustus 2026. Wakil Bupati KAUR Abdul Hamid mengungkapkan Festival Semarak Merah Putih tidak hanya bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi momentum mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten KAUR. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai produk unggulan daerah. Ia juga menyampaikan selama pelaksanaan festival nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan menarik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada pembukaan direncanakan berlangsung 20 Agustus 2026, masyarakat akan disuguhkan sejumlah penampilan dari para talenta dan seniman asal Kabupaten KAUR. Penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka. Menurut Abdul Hamid, keterlibatan talenta dan seniman lokal menjadi salah satu bagian penting dalam festival tersebut karena Kabupaten KAUR memiliki berbagai potensi seni dan kreativitas yang patut mendapatkan apresiasi. Selain menjadi hiburan, penampilan seniman daerah diharapkan dapat memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap potensi yang dimiliki daerah sendiri.
2: Festival Semarak Merah Putih. Mari kita sama-sama ramaikan, kita ikuti. Ini adalah program pemerintah Provinsi Bengkulu yang dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten KAUR. Tanggal 20-nya ada open ceremony. Insya Allah ada beberapa penampilan-penampilan menarik dari Kabupaten KAUR dan juga dari tingkat nasional. Di tingkat nasionalnya ada artis ibu kota yang akan hadir di sini untuk menghibur kita semua.
1: Ia berharap kegiatan kolaborasi pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kabupaten KAUR ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi UMKM di Kabupaten KAUR. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan memberikan penghargaan kepada 3 kampung yang dinilai memiliki tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Penghargaan tersebut diberikan setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar di halaman kantor kecamatan setempat. Berikut laporan Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Kabupaten Waikanan memberikan penghargaan kepada 3 kampung yang dinilai memiliki tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Penghargaan diserahkan setelah upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Umpu Semenguk Senin kemarin. 3 kampung yang menerima penghargaan tersebut yakni Kampung Bumi Putra, Kampung Pancanegri, dan Kampung Bratayuda. Ketiganya dinilai mampu memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung. Camat Umpu Semengu, Barusman, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola pemerintahan yang telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh setiap kampung. Menurutnya, 3 kampung tersebut mampu menunjukkan kinerja terbaik sehingga menempati peringkat teratas di wilayah Kecamatan Umpu Semengu. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kampung lainnya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Barusman menjelaskan, terdapat 26 indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap kampung. Indikator tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kampung yang memiliki kinerja pemerintahan terbaik.
2: Penghargaan ini tentu kami menilai dari sisi administrasi pemerintahan dan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung dan di desa kita masing-masing. Itu ada 26 indikator yang kami nilai yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan standar dari penyelenggaraan pemerintahan di kampung.
1: Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong pemerintah kampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Tata kelola pemerintahan yang baik dinilai penting untuk mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirinya menegaskan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan kinerja seluruh kampung melalui pembinaan dan evaluasi. Dengan tata kelola yang semakin baik, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin efektif dan transparan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar laporan dari RRI Waikanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: FM 88,5 1 RRI Jambi.
5: 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi.

Oke, benar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Hari ini benar untuk Selasa 18 Agustus 2026. Baik, benar, kami kabarkan terkait dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ada kemeriahan yang luar biasa di puncak Gunung Kerinci. Ya, dimulai pada Ahad 16 Agustus 2026, di mana ada dua pendaki asal Jakarta dan Jepang. Mereka melakukan atraksi terbang para layang di puncak Gunung Kerinci. Dan ini menjadi salah satu rangkaian promosi wisata olahraga terbang bebas yang menjadi daya tarik ya di Kabupaten Kerinci. Dan luar biasa, jadi bukan hanya bisa mendaki Gunung Kerinci ya, tapi setelah mendaki bisa juga terbang para layang yang seperti dilakukan oleh pendaki asal Jakarta dan Jepang ya. Setelah mendaki, mereka melakukan atraksi terbang para layang. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kemudian juga pendengar, masih di aktivitas meriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di puncak Gunung Kerinci juga ada bendera merah putih yang panjangnya itu 30 meter dibentangkan di atas puncak Gunung Kerinci. Dan juga ada upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 yang dilaksanakan oleh sekitar 50 sampai 60 pendaki. Ya, saat membentangkan bendera merah putih sepanjang 30 meter, para pendaki ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tentunya juga memberikan penghormatan untuk berkibarnya sang merah putih di Gunung Kerinci. Ya, ada Gus Rizal, pendaki asal Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Samsul Afandi, pendaki asal Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, yang menginisiasi atau yang memiliki ide untuk membentangkan bendera merah putih sepanjang 30 meter di puncak Gunung Kerinci pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Oke, benar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi sore ini 18 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu yang kembali bertugas untuk Anda.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: 4,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: sendiri.
1: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dan kami informasikan untuk jadwal sholat maghrib untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitar.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Wendy Ciptra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention masuk oleh Presiden pada saat mengingatkan kita dari saya ke bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi.

0: kesimpulan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
1: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
2: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
1: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita briefing.
4: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
5: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
6: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
5: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
6: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
7: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
8: Termohon dua, sama pernyataannya?
7: Sama.
8: Turut termohon bagaimana?
6: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di

0: oleh platform nusuk masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform nusuk masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform nusuk masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
2: Berdasarkan informasi dari Satker Tuf di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform nusuk masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
1: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
5: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
3: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
5: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
7: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
6: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
8: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
6: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangan yang berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-Cina yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
9: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
10: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bas.
11: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
12: İyi bir takım, organize bir takım.
11: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Ketika tekanan mendarah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi ini?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gaga ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomong dia di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya torong belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molo hulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto,

0: Pirasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan Sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bungo lo ayu, bodungo ulo mai, bota.

0: bumi ini. Aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto! Po'o piyohu huhama! Moma ana momitua! Wonubolo motadia! Popo hulia to ayua!
3: Ulupati pohumade! Tombulawa wawandade! Wanupalalu mo alade! Tolanga mo tanggade!
4: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: De Tiladelo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: Jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantuan, eh?
3: Hei Muto, aku Patena Ulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Ulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Helmuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Helmuto, jago data cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: Pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Paterahulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Paterahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia semanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
3: Uti!

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
0: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
5: Yuk. Kolam susu.

0: sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaanku?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Li Fau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Li Fau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini? Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat, toh? Ding Pangeran Fatu Kitty?
0: Pangeran Fatu Kitty?
1: Masih ingat, toh? Ding Pangeran Fatu Kitty?
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya lupa ya, terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty! Hei, Pangeran Fatu Kitty!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita, begitu.
0: Ya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Li Fau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat

0: pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
1: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
2: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
3: Hei, hei kalian manusia. Apa yang kalian risaukan?
1: Suara dari mana itu?
3: Hei, kalian tiga pangeran.
2: Hei, kutu busuk. Kok lu bisa omong? Awas kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
3: Hei kalian manusia, berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup damai itu indah. Buat apa harus ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah hai manusia.
1: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
3: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, ada satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
1: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
4: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
2: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
1: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
5: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
2: Paduka, kami tertipu.
1: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
5: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
3: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
0: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya, oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi kah kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
1: Itu udah kebun bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: mama, tetap rendah hati, harus belajar syukur apa yang Tuhan kasih di kakak.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani aktivitas atau menikmati waktu istirahatnya meskipun sudah mulai beranjak malam. Mungkin ada yang masih beraktivitas, tetap semangat. Dan buat yang untuk semua pendengar yang baru saja bergabung, tetap di frekuensi kesayangan Anda ini. Malam ini kita akan menemani waktu santai Anda dengan sajian musik yang akrab di telinga dan dekat dengan suasana hati tentunya pendengar. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke ruang rindu campur sari. Nah, buat untuk semua para pecinta campur sari, inilah waktunya menikmati alunan musik yang syahdu dan lirik-lirik yang penuh cerita. Dan tentunya juga lagu-lagu yang mungkin akan membawa kita ke pada kenangan tertentu. Oke, ada kenangan gitu di lagu campur sari kali ini. Dan pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Siapkan suasana paling nyaman, boleh sambil ngopi, boleh bersantai sama keluarga, atau mungkin menemani perjalanan pulang Anda setelah menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci, karena malam ini Ruang Rindu Campur Sari siap menemani rindu Anda lewat lagu. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: life for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk yeah. banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia.

0: self hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: FYI, for yay info.
3: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi ia sudah tiada.
1: Campur Sari Dadol.

semua pendengar dari Persatuan yang berada di Kerinci, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Lantan malam ini dalam suasana malam yang santai, ditemani lagu-lagu campur sari pilihan kita semua. Nah, untuk semua pendengar yang malam ini sedang santai di rumah, masih bekerja mungkin, berkendara, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi bersama keluarga, jangan kemana-mana karena kita berada di campur sehari malam hari ini dan kita akan dengarkan lagu-lagu campur saat itu. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu campur sehari pilihan Anda dan kirim-kirim salam untuk orang tersayang.

Sementara Campur Sari malam ini akan menghadirkan berbagai lagu-lagu tembang Jawa yang enak didengar pendengar. Dan Lala akan menemani Anda di Campur Sari malam ini hingga pukul 2.3 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu Campur Sari tentunya. Dan Anda juga bisa request lagu atau memilih lagu Campur Sari yang ingin Anda dengar pada malam hari ini untuk menemani waktu istirahat Anda dengan tergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam untuk orang tersayang. Sambil menunggu untuk bergabung bersama kami, kita dengarkan satu lagu Campur Sari berikut ini.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera tang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
14: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
15: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
16: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: jalan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Campur Sari Dadol.

masih di ruang Lindu Campur Sari malam ini mendengar, dan kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu Campur Sari pilihan kita semua mendengar.

Mendengar masih menunggu Anda untuk bergabung bersama kami. Sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami, kita ingatkan satu, yaitu campur sari dalam dunia musik Indonesia. Saya mengacu pada campuran beberapa genre musik kontemporer Indonesia. Nampak campur sari diambil dari bahasa Jawa yang sebenarnya bersifat umum. Musik campur sari di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Jawa bagian tengah maksud kami, hingga timur, khususnya terkait dengan modifikasi alat musik gamelan sehingga dapat dikombinasi dengan instrumen musik barat atau sebaliknya. Dalam kenyataannya, instrumen-instrumen asing ini tunduk pada pakem musik yang disukai masyarakat setempat.

Campursari yang selama ini dikenal sebetulnya telah mengalami evolusi sepanjang sejak sekitar 1950-an. Dan ketika musik karawitan dan langgam Jawa masih populer, saat itu muncul kreasi-kreasi musik yang memadukan unsur gamelan dengan alat musik barat. Nah, dengan itulah beberapa beberapa pengetahuan tentang musik kita malam ini, atau musik campursari. Dan juga mendengar salah satu dosen karawitan Institut Seni Indonesia Solo atau ISI Solo, Dani Sugianto, menyebut ada peran Radio Republik Indonesia Semarang dalam perkembangan campursari. RRI Semarang memiliki kelompok musik yang menggabungkan gamelan dengan biola dan flute. Selain itu juga ada unit moril atau uril yang merupakan lembaga dinas tentara yang bertugas menghibur pasukan. Kelompok ini pun bereksperimen membuat musik-musik serupa campursari. Dalam jurnal berjudul Jejak Campursari, History of Campursari yang diterbitkan oleh Universitas Semarang, disebutkan bahwa RRI Semarang selalu menyiarkan acara campursari setiap Rabu malam di pekan pertama dan ketiga. Nah, pendengar, sebenarnya bukan cuma RRI Semarang, saat ini juga kita RRI Sungai Penuh juga menyajikan lagu-lagu campursari untuk semua pendengar kita, untuk semua penikmat RRI Sungai Penuh dan Kerinci pada setiap hari Selasa malam dari jam 9 hingga pukul 11 malam hari, seperti malam hari ini yang sedang kita dengarkan, pendengar. Dan kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami. Kami membuka kesempatan untuk semua pendengar kami untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Sambil menunggu untuk bergabung bersama kami, kita dengarkan satu lagu campursari berikut ini.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: itu harus dilakukan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy. Keringetan segala nih. Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu, pejuang beneran berdiri lawan penjajah, tahu?
2: Iya sih. Tapi kan, kita hidup di zaman damai. Sekarang mah, perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang. Tapi sikap cuek kayak kamu.
2: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya, gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
2: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis. Merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

Masih bersama Alan di Ruang Rindu Campur Sari malam ini pendengar. Malam semakin larut, tapi kalau sudah ditemani lagu-lagu Campur Sari rasanya waktu berjalan begitu cepat ya. Tidak terasa sudah 22.34 menitan. Ada yang dari tadi setia mendengarkan sambil ngopi, ada juga yang mungkin sambil rebahan, scroll-scroll handphone, tapi telinganya fokus ke radio dengarin lagu-lagu Campur Sari kita malam ini. Terima kasih pendengar. Dan Campur Sari memang punya cerita sendiri untuk bercerita. Kadang lagunya bikin kita senyum, kadang walaupun senyumnya bukan karena kenangan tuh mungkin ya, mungkin karena gak ngerti atau gimana, tapi sangat enak didengar karena teringat kenangan manis. Mungkin juga bisa kadang juga bikin kita diam sejenak karena liriknya kok seperti tahu persis nih isi hati, atau kok liriknya ini artinya apa ya. Mungkin ada sebagian yang menjadi penikmat, tapi ya memang Campur Sari memang punya khas yang emang enak sekali didengar dan tapi apapun suasana hati Anda malam ini, biarkan musik menjadi temannya yang bisa menjadi teman Anda untuk menemani waktu istirahat Anda, waktu bersantai. Yang sedang bahagia, mari kita nikmati. Yang sedang rindu, semoga rindunya segera menemukan jalan pulang. Dan yang sedang galau, jangan terlalu lama, besok masih harus menjalani aktivitas lagi pendengar. Nah pendengar, tetap di Pro 1 RRI Sungai Penuh. Kita lanjutkan pilihan pendengar Campur Sari dengan lagu berikutnya. Dan kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670, karena kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi untuk mendengarkan lagu-lagu Campur Sari. Dan siapa tahu lagu yang sebentar lagi kita hadirkan, lagu yang sejak tadi

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Luki, aku baru tahu loh air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
4: Wow, gimana caranya?
3: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
5: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumitomo
1: Campur Sari Dados.
2: Dengan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci, tepat pukul 22.59 menit berakhir sudah di ruang hidup kita malam hari ini, dan kita akan melanjutkan dengan jazz musik untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Dan tetap bersama kami, dan calaran pamit undur diri sementara dari Pil Band Campur Sari kita malam hari ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang saleh, hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang, hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan, hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini impian mereka hanya satu, engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya,

Kenapa gelisah? Kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan. Maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar. Dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan. Kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah. Dan itu sumber ketenangan.

Saudaraku, bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, selamat seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui FM 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Edisi hari ini tanggal 19 Agustus 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Tierra Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Dan senang sekali kami bisa kembali untuk Anda di Dialog Mutiara Pagi bersama RRI Sungai Penuh. Dan alhamdulillah saat ini sudah hadir di studio kita narasumber untuk pagi hari ini bersama Umi Siti Hajir. Dan langsung saja kita sapa untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Iya, terima kasih sudah hadir di RRI Sungai Penuh untuk mengisi Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan

0: bahas terkait dengan tema kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan sepanjang zaman. Dan tadi untuk Anda semua, Anda bisa ikuti kami di line telepon ataupun pesan WA dan di nomor 0811 7870 9670, bertanya langsung pada narasumber kita untuk bersamaan pagi hari ini terkait dengan tema. Dan baik pendengar, di awal marilah kita bersama-sama menyimak tausiah pembuka bersama Umi Siti Hajar. Kami silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat insyaallah. Semoga kajian kita, dialog kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, Kerinci dan sekitarnya yang mendengar suara kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan seyogianya lah bahwasanya kita pada hari ini telah memasuki bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bersyukur. Alhamdulillah kita masih hidup sampai hari ini. Ya. Baik Mbak Mela, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengar suara kita pada pagi hari ini, kita akan sedikit kembali. Apa istilahnya? Duh, saya kok jadi emosional ya. Kita akan melihat kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi teladan sepanjang zaman. Kalau menurut Mbak Bella, kenapa, Mbak?
0: Yang menjadi
1: kok saya pengen.
0: Sepanjang sedih. Karena Nabi Muhammad tidak akan tergantikan.
1: Sangat tidak bisa digantikan. Kita sama-sama Mbak Bella. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah bertemu langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat langsung senyum beliau. Kita tidak pernah merasakan sentuhan tangan beliau. Kita tidak pernah secara langsung mendengar suara beliau ketika beliau berdakwah, ketika beliau menasihati kita. Tetapi sampai hari ini kita bisa melihat beliau, kita bisa mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah yang diajarkan kepada kita. Makanya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu teladannya sampai akhir zaman. Karena telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad ke bumi ini, ke dunia ini, melainkan hanya untuk menjadi rahmat sekalian alam. Nah itu, rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Berarti seluruhnya di alam dunia ini, tidak ada di situ memilih ras, suku, bahasa, bangsa, manusia mana pun, seluruh umat manusia dan alam. Nah, makanya kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa lagi Mbak Mela? Lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nah, ya kan? Tetapi di dalam lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, wafat. Sudah berapa generasi ini bertukar sampai hari ini? Ya kan? Artinya apa? Masa boleh bertukar, generasi boleh bertukar, generasi boleh berganti, kemudian teknologi itu boleh berkembang. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita masih tetap membutuhkan keteladanan agar kita bisa menjalani kehidupan ini yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tujuannya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah. Maka sering ketika ditanya kepada istri baginda Rasulullah SAW yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya kepada beliau, wahai Aisyah, bagaimana sih Rasulullah itu? Kenapa ditanyakan kepada istri beliau Aisyah? Aisyah, karena Aisyah itulah yang teman istri baginda Rasulullah itu 24 jam. Tentulah beliau yang mengerti, beliau mengetahui, beliau melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Maka ketika ditanya pertanyaan seperti itu, apa kata jawab Siti Aisyah? Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu ibaratkan Al-Quran yang berjalan. Loh, apakah Al-Quran yang jalan? Enggak. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu, semua perintah-perintah Allah itu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu semua ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Kalau engkau ingin melihat bagaimana Rasulullah itu, itulah Al-Quran. Jadi Rasulullah tuh pengen kita seperti itu. Yang namanya manusia kita kan tidak sesempurna Nabi itu. Muhammad SAW. Tapi dengan ketidaksempurnaan kita, manusia biasa, tetapi kita harus mencontoh, karena satu-satunya contoh teladan yang untuk sekalian alam itu hanyalah baginda Rasulullah SAW. Dan kenapa juga Mbak Mela? Dengan generasi yang terus bertukar, ya kan? Dengan informasi, dengan teknologi yang secara pesat itu kan dengan berjalan begitu pesat, kita tetap membutuhkan keteladanan, kita tetap masih, hakikatnya manusia itu tetap masih membutuhkan kejujuran di dalam hidup, ketenangan di dalam beribadah, kemudian membutuhkan siapa sih yang harus kita tiru, yang harus kita gugu di dalam kehidupan kita. Kenapa Mbak Mela? Sebagai latar belakangnya, maksudnya kehidupan sekarang ini Mbak Mela, dengan teknologi yang semakin canggih ini, kebanyakan generasi bukan generasi saja, kita saja, orang-orang tua juga, kadang informasi-informasi yang ada, kita sibuk mencari siapa yang harus kita unggulkan, siapa yang harus kita contoh. Makanya Mbak Mela, apa yang terjadi pada saat ini, kita lihat, mungkin Mbak Mela tahu apa viralnya generasi yang sekarang, oknumnya gitu kan. Bagaimana bisa seorang pemuda menukar ayat suci Al-Quran surah Ad-Duha hanya ingin mendapatkan sebotol miras
0: ya di sebuah
1: itu sangat menakutkan untuk zaman sekarang. Tetapi kita lihat Mbak Mela, kenapa dia bisa hafal surah Ad-Duha itu? Bisa jadi waktu dia masih kecil dia diajarkan yang baik oleh orang tuanya, tetapi untuk zaman sekarang itu tidak bisa hanya kita mendidik waktu kecil saja, tetapi harus dibimbing ketika dia sudah remaja supaya bisa membedakan dia di mana posisinya, dia bisa mencari circle kehidupannya dan seperti itu. Baik Mbak Mela, kembali lagi ke tema kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan untuk sepanjang zaman. Nah, kenapa? Karena tadi Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, kemudian siapa yang dicontoh adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kenapa? Kembali lagi Allah menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh suri teladan yang terbaik bagi manusia. Terbaik bagaimana? Nah, ini dia ambil kita bahas. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kehidupan kita? Pertama, bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kita, mencontohkan kepada kita agar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mulai dari yang kecil dulu Mbak Mela. Itu hebatnya Rasulullah SAW itu. Pertama, Rasulullah mengajarkan kita bagaimana kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa wassainal insana biwalidayhi ihsan. Aku perintahkan, kata Allah, kepada seluruh manusia agar dia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Manusia di sini perintah Mbak Mela, bukan orang mukmin, bukan orang Islam, tetapi seluruh manusia Allah perintahkan. Artinya apa? Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, terlepas dia agama apapun, terlepas dia suku apapun, maka berkewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun misalnya anaknya muslim, orang tuanya non-muslim, apakah dia tidak boleh berbakti? Itu salah. Nabi tidak seperti itu. Nabi tetap mengajarkan bahwasanya walaupun berbeda agama, di dalam suatu sebuah rumah, kewajiban berbakti kepada orang tua itu wajib. Nabi kan mengajarkan itu. Nah, kenapa Mbak Mela? Karena orang kita, kenapa kita wajib berbakti kepada orang tua kita? Selagi orang tua kita masih hidup, Mbak Mela. Manfaatkan apa nih, tangan kan,
0: tangan kita
1: manfaatkan tangan kedua orang tua kita itu selagi beliau masih hidup. Untuk apa?
0: Berdoa. Iya,
1: kenapa? Ketika orang tua kita berdoa untuk kita, ketika kita berdoa untuk orang tua kita, itu tidak ada hijabnya.
0: Iya, tidak ada batasnya,
1: tidak ada batasnya. Itu langsung didengar oleh Allah SWT. Manfaatkan itu. Nah, ya kan, selagi orang tua kita masih hidup, maka manfaatkan surganya. Nah, oke. Yang kedua, bagaimana kita ingin melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita, memberikan teladan kepada kita untuk menjadi anak berbakti kepada orang tua. Sekarang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan orang tua yang baik kepada
0: anaknya?
1: Seimbang kan? Seimbang. Pertama ya, itu dari anak dulu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan, mencontohkan bagaimana seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, mengajarkan kepada kita bagaimana orang tua kepada anaknya. Seperti bahasan kita minggu yang lalu, Mbak Mela, masih ingat? Apa bahasannya? Tentang anak.
0: Bahasannya tentang generasi.
1: Nah, oke. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah dan suci. Tergantung ibunya, tergantung ayahnya, tergantung kedua orang tuanya, membawanya, mengarahnya, mendidiknya ingin seperti apa. Majusi, Nasrani, Yahudi, Muslim, tergantung kepada orang tuanya. Maka dibutuhkanlah di sini orang tua yang paham dengan agama, yang paham dengan bagaimana parentingnya, kalau kata orang sekarang. Kenapa Mbak Mela?
0: Ya karena membentuk diri dia dari kecil sampai
1: sampai meninggal. Kita butuh itu. Kemudian Mbak Mela, di zaman sekarang ini, dengan zaman yang sangat canggih, semuanya serba mesin saat ini, ya kan? Tidak bisa kita selaku orang tua pada zaman sekarang ini. Ya, orang tua sekarang ini adalah orang tua Gen Z, ya.
0: Gen Z.
1: Milenial, ya. Bukan orang tua di zaman orang tua kita dulu. Beda loh cara parentingnya kepada anak-anak sekarang. Mereka lebih fokus kepada alat, kepada mesin dibandingnya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sekarang menjadi orang tua anak-anak yang Gen Z itu? Kita butuh pendekatan kepada mereka. Kenapa? Masih berkaitan dengan tema kita minggu yang lalu. Bahasanya anak itu pada hakikatnya, kalau untuk zaman sekarang ini, mereka itu tidak butuh nasihat.
0: Iya, kebanyakan seperti itu.
1: Mereka tidak butuh nasihat. Ketika mereka salah misalnya kan, ketika mereka anak-anak itu keliru, kita langsung Allah berfirman seperti ini, seperti ini, kata hadis, kata Rasulullah. Mereka tidak butuh itu.
0: Iya, betul.
1: Ya, mereka nggak butuh itu. Sudahlah. Mereka tidak. Apa yang mereka butuh sekarang? Mereka itu butuh keteladanan.
0: Apa yang dibuat oleh orang tua
1: mereka, anak-anak ini? Mereka butuh kita hadir. Mereka anak-anak sekarang ini, mereka butuh tiru.
0: Iya, butuh model.
1: Kita role modelnya. Jadi kita sekarang orang tua itu menjadi role modelnya.
0: Kalau misalnya kita gak mau nyuruh anak kita main HP, ya kita berhenti untuk main HP.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah, sholat nak, sholat nak. Ibu sholat gak?
0: Iya. Nanti dia tanya ya kan.
1: Kamu kalau gak sholat, ini masuk neraka seperti ini.
0: Berarti ibu juga masuk neraka kalau misalnya gak sholat.
1: Ibu sudah sholat belum? Ya belum, kamu melawan. Anak gak butuh itu.
0: Iya. Misalnya kita sholat duluan, nanti
1: ketika kita membangunkan anak misalnya, tapi kita sudah sholat misalnya, kita sudah dalam keadaan pakai makanan anak sholat, ibu sudah sholat, ibu sudah sholat ya, dengan sendirinya mereka akan ikut. Jadi anak-anak itu sangat mudah untuk meniru dibandingkan untuk mendengar nasihat.
0: Yeah.
1: Ah, nanti ketika sudah sama-sama ditiru, kemudian dia melihat kita, baru kita nasihati dengan cara anak-anak sekarang.
0: Yeah.
1: Cara anak-anak sekarang itu Mbak Mela, saya, ya kita kan sudah orang tua yang sudah tua juga, yang punya anak-anak yang sudah dewasa juga. Kita dengarkan, kalau di zaman VOC dulu,
0: zaman penjajahan dulu,
1: orang tua zaman penjajahan dulu, yeah. VOC dulu, kan dengan anak itu main menggebu-gebu. Sekarang mana bisa
0: pakai kekerasan?
1: Tidak bisa. Sekarang itu anak itu harus didengar. Kebanyakan itu kita mendengar,
0: iya,
1: kita
0: betul.
1: Dengarkan anak-anak kita. Kita dengarkan dulu, pengennya apa seperti ini. Nanti kita kasih tahu.
0: Iya.
1: Kita boleh atau tidak boleh. Jangan kembali lagi, jangan menjudge dulu.
0: Iya.
1: Kan seperti, jadikan mereka menjadi sahabat kita.
0: Jangan
1: betul. Sampai dia mencari sahabat di luar. Jadikan kita ini menjadi sahabat dia. Nah, ketika menjadi sahabat untuk anak, jangan semuanya kita ingin tahu. Dia kan punya privasi masing-masing loh, Mbak Mela. Ada batas-batasnya juga.
0: Iya, betul.
1: Nah, seperti itu. Nah, itu dulu Mbak Mela.
0: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan sepanjang zaman. Dan Anda bisa ikut bergabung bersama di line telepon kita di 0811 7870 9670, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Umi, apa sih yang membuat kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu istimewa hingga disebut teladan bagi seluruh umat sepanjang masa?
1: Semuanya sih, bahkan jangankan masalah yang besar saja Mbak Mela, dari cara pakai sendal saja diajarkan oleh Rasulullah.
0: Bagaimana caranya makanya?
1: Ya kan, kita sarungkan kaki kita kanan dulu atau kaki kiri?
0: Kanan dulu lah.
1: Ketika masuk masjid, kaki mana dulu keluar?
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Bahkan mau makan, itu sunahnya itu. Berarti apa? Rasulullah SAW itu mengajarkan kita tentang tauhid yang pertama itu. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Jadi begitu, memang begitu lengkap lah Rasulullah SAW itu. Mulai dari hal-hal yang kecil itu dicontohkan, sampai hal-hal sampai meninggal. Ya kan, sampai meninggal. Itu yang menjadikan Rasulullah SAW itu memang petunjuk sampai akhir zaman. Kalau bagi siapa yang menjalani kehidupan ini, menjalani aktivitas dalam kehidupan ini dengan mencontohkan cara Rasulullah SAW yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, maka Allah akan memperbaiki dia, kita. Maka Allah akan menjadikan kita itu orang yang baik, dan orang yang baik itu akan menjadi teladan lagi bagi orang-orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian lagi Mbak Mela, tadi kenapa ya kan? Kenapa Nabi itu menjadikan role model, dijadikan teladan sepanjang zaman? Terus tadi kita akan menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua di mana kita cari, di mana kita jodoh, mencontoh itu contoh Rasulullah. Ketika kita ingin menjadi orang tua yang baik, orang tua yang tidak dilawan oleh anaknya, maka itu contoh lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh berarti apa? Sekali lagi contoh. Demikian juga anak. Anak itu tidak butuh nasihat dulu, tapi yang dia butuhkan contoh dari orang tuanya.
0: Betul.
1: Jangan mabuk nak. Lah kemarin bapak mabuk.
0: Bapak mabuk.
1: Contoh yang terkecil. Bapak-bapak tuh janganlah merokok.
0: Ya makanya ngajarin anaknya.
1: Misalnya, nak kamu jangan ngerokok.
0: Bapak ngerokok di dalam
1: rumah. Malah dibilang lagi, nak ini duit tolong beliin rokok untuk bapak.
0: Lah sambil menyelam minum air.
1: Seperti, seperti mana lagi? Itu antara bagaimana anak dengan orang tua, bagaimana orang tua dengan anak, kemudian bagaimana istri kepada suami dan suami kepada istri. Bagaimana Rasulullah SAW itu mencontohkan menjadi teladan yang baik beliau sebagai suami kepada istri-istri beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Apa artinya? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Contoh juga lagi, Nabi Muhammad SAW itu kita kenal bukan sembarang manusia. Seorang Nabi, seorang panglima perang, seorang pemimpin, seorang pejabat tinggi, itu di luar loh Mbak Mela, ya kan? Tetapi ketika Rasulullah SAW sudah nyampe ke rumah, ketemu dengan istri beliau, Bek Khadijah, walaupun dengan Aisyah, selesai,
0: sudah habislah di luar.
1: Copot-copot semua embel-embel itu. Apa yang dilakukan Nabi SAW kepada istri-istri beliau? Beliau membantu pekerjaan istrinya. Kita pernah dengar Nabi Muhammad juga pernah menyulam bajunya sendiri. Nabi Muhammad juga pernah menjahit sepatunya sendiri. Berarti embel-embel itu tinggalkan di luar, kembali ke rumah menjadi suami yang baik. Nah itu yang dicontoh. Nah sekarang ini bagaimana Mbak Mela? Aku suami, kamu harus taat, kamu harus kayak gini, kamu. Rasul enggak mencontohkan seperti itu. Makan kehidupan Rasulullah SAW dengan istrinya mawadah, as-sakinah, mawadah dan warahmah. Itu yang kita contoh. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan, mencontohkan bagaimana seorang perempuan itu menjadi istri yang baik, salehah. Kayak mana sih kalau menurut Mbak Mela istri yang salehah itu?
0: Ya tergantung dengan apa yang diperbuat suaminya dong.
1: Setuju ya?
0: Iya setuju.
1: Sepakat. Ulang lagi Mbak Bella. Istri yang salehah itu gimana sih?
0: Tergantung apa yang diperbuat suami kepada istrinya.
1: Pada lari. Bapak-bapak pada. Ya betul itu. Mungkin Mbak Bella pernah dengar ungkapan seperti ini. Laki-laki yang baik itu, seorang laki-laki itu akan bisa dilihat sifat aslinya ketika dia telah menikah. Seorang perempuan itu akan dilihat bagaimana nasibnya ketika dia sudah menikah. Ya tuh?
0: Iya, nah, betul.
1: Kemudian, seorang suami itu kalau dia salah memilih pasangan, pasangan itu masih bisa dibina. Salah memilih pasangan ya kan, artinya suaminya baik, istrinya berselimak peyak. Maka istrinya masih bisa dibina, istrinya masih bisa dibimbing, istrinya masih bisa dibentuk dengan sesuai tadi ya.
0: Iya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh suaminya.
1: Tetapi ketika istri itu salah pilih pasangan, menderita seumur hidup.
0: jadi aduh,
1: sepakat. Makanya kata Allah Ta'ala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu istri-istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu suami adalah pakaian bagi istrimu. Artinya apa? Pakaian itu fungsinya menutup aurat. Artinya di situ saling menutupi, saling membimbing. Saling kerjasama, saling musyawarah. Artinya tidak ada kezoliman di situ. Tidak ada kekerasan di situ. Kekerasan apa? Kekerasan KDRT, kekerasan fisik, kekerasan verbal ucapan.
0: Ya.
1: Kekerasan non fisik. Kalau kekerasan fisik itu Mbak Mela, itu nampak lukanya.
0: Iya.
1: Kekerasan apa itu? Kekerasan verbal. Itu juga enggak nampak
0: perkataannya.
1: Perkataan. Yang enggak nampak tapi itu bisa kena mentalnya, kekerasan non fisik, psikis dia. Bisa gila dia.
0: Bisa stres dia.
1: Tapi Nabi enggak ngajarin itu. Nabi ngajarkan bagaimana menjadi istri yang saleha, kata Mbak Mela, ya tergantung suaminya. Suaminya saleh pun enggak sih. Bagaimana seorang istri itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, taatlah engkau kepada suamimu. Sampai dikatakan baginda Rasulullah SAW, ketika
2: kalau bolehlah seorang istri, kalau boleh seorang manusia itu sujud selain kepada Allah, disuruhlah, diperintahkan perempuan atau istri itu sujud kepada suaminya, maka memang betul-betul harus taat kepada suami. Tapi lihat dulu suami yang kayak mana sih yang harus ditaati. Berarti di sini selagi perintah suami itu tidak melanggar syariat Allah, ikuti. Tapi kalau suami, perintah suami itu sudah melanggar, sudah melenceng dari ketentuan syariat, ya kan? Silakan boleh itu, boleh tidak diikuti.
0: Iya.
2: Kenapa? Ya takut menderita seumur hidup. Udah balik kanan.
0: Iya. Gak lihat lagi.
2: Benar-benar. Dah. Habis waktu kita, Pak Mela?
0: Belum. Belum.
2: Kemudian apa lagi? Bagaimana menjadi istri yang salehah, diajarkan oleh, makanya istri-istri Nabi Muhammad SAW itu adalah istri-istri yang salehah. Siti Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad SAW yang terkaya di kota Mekah. Mungkin sepertiga kekayaan kota Mekah itu punyanya ibunda Siti Khadijah. Tetapi dengan dicontohkan oleh Rasulullah menjadi suami yang baik, ya sudah, aku kasih semuanya untuk dakwah Rasulullah.
0: Iya.
2: Tetapi kalau istrinya pelit medit alias kikir, kikir.
0: Kikir.
2: Ya kan? Nah, artinya apa? Tidak ada persaingan di situ. Yang paling susah saat ini itu
0: persaingan antara suami dan istri.
2: Nah,
0: gitu.
2: Masa istri dianggap persaingan hidup? Bagaimana ini? Rasul enggak ngajarin seperti itu. Kalau engkau pengen istrimu saleha, istrimu manut, istrimu nurut, tuh baca lagi gimana Nabi Muhammad SAW itu mendidik istrinya,
0: memperlakukan
2: istrinya. Nah, seperti sehingga kita bisa sujud kepada laki kita, dalam artian bukan sujud seperti nyembah Allah, tidak, taat kepada perintahnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana lagi, Mbak Mela? Kenapa Nabi Muhammad SAW itu menjadi teladan sepanjang zaman? Sepanjang zaman ini kepemimpinan itu bertukar. Enggak satu kan. Nah, Nabi Muhammad juga seperti itu. Ketika Nabi Muhammad memimpin, kemudian ketika Nabi Muhammad itu wafat, kemudian juga ada pengganti. Demikianlah yang terjadi di dunia ini sampai akhir zaman. Bagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin? Nah, kan? Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti sampai ke Madinah, Nabi itu tidak mencari jabatan dulu. Nabi itu tidak meminta kekuasaan dulu. Apa yang dilakukan Nabi? Ke masjid. Mengarah ke masjid dulu. Bangun masjid dulu. Artinya apa? Pusat segala sesuatu itu di masjid.
0: Di masjid.
2: Artinya apa? Membawa masyarakat itu ke masjid dulu. Artinya apa ke masjid? Kenal Allah dulu. Memperkenalkan ini Allah, ini perintah Allah, ini aturan Allah, baru ini ngajak masyarakatnya. Itu satu, berarti masjid dulu, enggak mikirkan aku ini jabatan, aku ini presiden, aku ini bupati wali kota, aku ini, enggak, seperti itu Nabi. Tapi apa dulu? Ke masjidnya dulu. Kemudian apa? Setelah membangun masjid, baru mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Ya kan, Muhajirin itu kaum yang bersama dengan Rasul yang datang ke kota Madinah. Kemudian Ansar itu orang yang kaum-kaum yang menunggu penduduk pribumi di situ. Disatukan, sehingga kalau mereka sudah bersatu, berarti situ ada persaudaraan. Yang pertama membangun masjid, mengajak beribadah kepada Allah intinya kan. Yang kemudian juga menyatukan persaudaraan. Jadi tidak ada membedakan ini pribumi, ini non-pribumi. Maka kalau sudah satu-satu, sudah sama persaudaraan itu, mereka akan merasa hidup saling membutuhkan. Ya kan? Panjang cerita Mbak Melah, kalau kita berkisah tentang Rasulullah SAW, bagaimana moderatnya Nabi Muhammad SAW dengan agama-agama lain. Bukan Nabi Muhammad itu tidak intoleran, enggak, Nabi Muhammad itu toleransinya sangat tinggi. Banyak kisah di kota Madinah, enggak cukup waktu. Kemudian apalagi yang terakhir Mbak Melah, untuk ibadah, untuk mengingat kematian. Bagaimana Rasulullah mencontoh bahwasanya semua kita yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Nah, apa artinya? Maka beribadahlah sesuai dengan apa yang telah aku ajarkan, sesuai dengan apa yang telah aku contohkan. Misalnya sholat, kan? Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kan banyak kadang sholat zaman sekarang anak cepat. Masa sih cepat-cepat itu dalam 3 detik selesai sholat 4 rakaat? Sementara Nabi tidak kayak gitu. Nabi itu sholat, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sholat sampai bengkak kaki beliau. Saking lamanya kan. Nah gitu.
0: Gak lebih cepat gitu ya. Travel.
2: Sholat 4 rakaat. Tapi dalam 5 menit. Kilat. Travel kilat lagi. Nah, gitu
0: travel
2: kan?
0: Kilat lagi ya.
2: Nah itu, jadi itu Mbak Mela. Sekilas info lah. Kalau kita bahas tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW kesehariannya. Wih, selama lebih dari 1400 tahun. Tidak cukup waktu tidak dalam sejam waktu ini. Nah, ya kan? Berarti kita ambil poin-poin yang terpenting bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi seorang anak. Jadi anak yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan menjadi kedua orang tua yang baik
0: untuk anaknya.
2: Ya, untuk anak-anaknya. Bagaimana Rasulullah SAW itu mencontoh menjadi suami yang baik kepada istrinya. Kemana Rasulullah SAW itu mencontoh istri yang taat kepada suaminya. Bagaimana Rasulullah SAW mencontoh kepemimpinan beliau di sebuah negara atau di sebuah kota seperti apa. Nah itu yang harus kita contoh. Ketika kita bisa mencontoh itu, walaupun kita tidak sesempurna baginda Rasulullah SAW, tetapi itu adalah pedoman kehidupan kita. Ketika siapa yang bisa menjalani dalam aktivitas kehidupannya seperti Rasulullah SAW, maka Allah akan menjadikan orang itu menjadi orang yang baik, dan pada akhirnya ketika kita wafat, kita akan menjadi teladan bagi anak keturunan kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Mbak Mela.
0: Iya. Dan baik Umi, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini.
2: Zaman boleh berganti. Generasi pun boleh berganti. Informasi juga boleh berkembang, teknologi boleh berkembang, tetapi pada hakikat manusia itu di dalam menjalani kehidupannya tetap butuh keteladanan, tetap butuh kejujuran, tetap butuh keamanahan di dalam memimpin, dan semuanya itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika nanti pada ketika kita sudah meninggal, pada hari kiamat kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ketika Rasulullah bertanya kepada kita, hai umatku, apakah selama di dunia engkau telah menjalankan apa yang telah aku contohkan, apa yang telah aku anjurkan? Jangan sampai kita diam membisu tidak bisa menjawab, tetapi tegakkan leher kita, Rasulullah, aku telah menjalankan apa yang telah engkau contohkan kepada aku. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Mela sekali lagi, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Semangat Penuh, Kabupaten Kerinci dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terima kasih untuk Umi Siti Hajar yang sudah hadir di pagi hari ini terkait dengan Mutiara Pagi. Dan juga pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Mutiara Pagi bersama Umi Siti Hajar dan saya, pembawa acara Mela Fika, mengucapkan terima kasih. Dan semoga apapun yang kami sampaikan dan kami hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat dan juga menambah ilmu untuk kita semua tentunya. Dan kami akhiri perjumpaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Dan kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Tepat di formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Pawai pembangunan kota Sungai Penuh menjadi momen meningkatnya perekonomian bagi pelaku UMKM. Kenaikan harga gabah di tingkat petani membuat Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap hasil panen petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Mela Vika. Inilah berita selengkapnya. Saudara, pawai pembangunan kota Sungai Penuh menjadi momen meningkatnya perekonomian bagi pelaku UMKM. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
2: Gelaran pawai pembangunan di kota Sungai Penuh tidak hanya menjadi panggung hiburan dan juga kemeriahan puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tetapi juga membawa angin segar bagi pelaku perekonomian lokal. Event tahunan ini terbukti menjadi momentum emas bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, serta pedagang kaki lima untuk mendulang rezeki. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat dari berbagai penjuru kota Sungai Penuh dan juga sekitarnya memadati rute utama yang dilalui oleh peserta pawai. Tingginya antusiasme warga yang bertahan hingga siang hari menciptakan putaran ekonomi yang cukup signifikan di area penonton dan juga titik-titik kumpul massa. Berbagai produk UMKM mulai dari jajanan khas kuliner, minuman segar, mainan anak-anak hingga kerajinan tangan laris manis diserbu para pembeli. Banyak pedagang yang mengaku omset penjualan mereka meningkat drastis hingga 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Hal tersebut disampaikan Rico, salah satu pelaku UMKM yang berjualan di lokasi pawai.
3: Omsetnya naik dan ini khususnya tahun ini lumayan besar kenaikannya karena memang pengunjungnya banyak sekali gitu.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh sendiri berharap momen seperti pawai pembangunan ini tidak hanya mempererat kebersamaan dan juga membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat secara langsung. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mendorong untuk Indonesia.
1: Mendengar pawai pembangunan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Sungai Penuh, Selasa 18 Agustus 2026 berlangsung meriah. Ribuan warga antusias menyaksikan berbagai atraksi dan kreativitas peserta. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
4: Wali Kota Sungai Penuh Alvin melepas langsung peserta pawai pembangunan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai dimulai dari depan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh. Peserta kemudian bergerak menuju Tugu Adipura, kawasan Rumah Makan Minang Soto, Simpang 5 Kota Renah, hingga finish di depan Masjid Raya Kota Sungai Penuh. Berbagai elemen masyarakat ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Peserta menampilkan barisan indah, drum band, karnaval dengan kostum unik dan pakaian khas daerah, serta kendaraan hias. Antusiasme masyarakat terlihat di sepanjang jalur pawai. Ribuan warga memadati ruas jalan untuk menyaksikan kreativitas dan penampilan para peserta. Wali Kota Sungai Penuh Alvin menyampaikan rasa bangga atas antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Alvin juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, masyarakat, panitia, jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh, serta aparat keamanan yang mendukung kelancaran kegiatan.
5: Kita mengadakan salah satunya adalah Pawai barisan indah dan pawai pembangunan yang diikuti oleh seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kota Sungai Penuh. Hampir 50 peserta yang ikut dalam kegiatan pawai ini. Ini rangkaian kegiatan ini merupakan wujud nyata dari semangat perjuangan yang sudah digariskan oleh para pahlawan kita, pejuang kemerdekaan kita, yang hari ini kita realisasikan dalam bentuk kontribusi kepada Kota Sungai Penuh.
4: Menurut Alvin, kemeriahan pawai mencerminkan semangat kebersamaan dan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara. Ia berharap semangat tersebut terus dipelihara dan diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kota Sungai Penuh. Pawai pembangunan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan rasa nasionalisme. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pawai pembangunan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Jambi kemarin tidak hanya menjadi tontonan bagi masyarakat. Keramaian tersebut juga membawa berkah tersendiri bagi para pemulung yang mengumpulkan sampah plastik dan kardus di sepanjang jalur pawai. Salah seorang pemulung selamat terlihat memanfaatkan momentum keramaian dengan mengumpulkan botol plastik, gelas plastik, hingga kardus yang dibuang masyarakat di jalan, mulai dari depan Masjid Agung Al-Falah hingga sekitaran garis finish di rumah dinas gubernur. Menurut Slamet, jumlah sampah yang bisa dikumpulkan saat suasana ramai seperti pawai pembangunan jauh lebih banyak dibandingkan hari biasa. Ia mengaku biasanya mampu mengumpulkan hingga 5-6 karung barang bekas dalam sehari. Namun saat ini ada keramaian seperti pawai, jumlah barang bekas yang dikumpulkan bisa lebih dari hari biasa. Barang bekas yang dikumpulkan kemudian dijual kepada pengepul dengan harga jual botol plastik sekitar Rp2.000 per kilogram, sementara kardus berada di kisaran Rp1.800 per kilogram.
6: Ya banyak sekali, hari biasa berasa sepi. Ya ada keramaian wae banyak kumpulin. Kan banyak di jalan-jalan dibuangin, tinggal ngambil-ngambil wae. Botol kardus. Ya. Biasanya ya sampai 5 karung, 6 karung. Sampai ancol kan.
1: Slamet yang sudah 5 tahun mengumpulkan barang bekas merasa senang ketika ada kegiatan besar seperti pawai pembangunan karena jumlah barang bekas yang bisa dikumpulkan meningkat. Pawai pembangunan menjadi gambaran bahwa perayaan HUT ke-81 RI tidak hanya menghadirkan hiburan dan semangat kebangsaan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat kecil seperti Slamet, sekaligus membantu mengurangi sampah yang berserakan di sepanjang jalur kegiatan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Pendengar, kenaikan harga gabah di tingkat petani membuat Forum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap hasil panen petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
7: Forum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap gabah dari petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisi tersebut terjadi karena harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kepala Forum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan harga gabah di tingkat petani saat ini berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni di atas Rp6.500 per kilogram atau di atas harga enceran tertinggi. Kondisi itu membuat petani memiliki pilihan untuk menjual hasil panennya kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Fahmi menyebutkan Forum Bulog tidak memaksa petani untuk menjual gabah kepada Bulog. Menurutnya, Bulog tetap berupaya menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
8: Terkendala mengenai masalah harga. Alhamdulillah sih memang harga gabah di masyarakat itu mengalami kenaikan ya. Di atas harga ketentuan pemerintah 6.500, jadi kita membebaskan petani apakah mereka mau diserap oleh Bulog atau mau menjual langsung kepada pembeli. Jadi memang harga saat ini sudah di atas harga ketentuan pemerintah seperti itu.
7: Sementara itu, di tengah kenaikan harga gabah, Forum Bulog juga terus memantau perkembangan harga di lapangan. Forum Bulog berharap harga gabah tetap memberikan keuntungan bagi petani, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemprov Jambi merencanakan akan menggelar gerakan pangan murah GPM pada 23 Agustus mendatang. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
9: Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan akan menggelar gerakan pangan murah GPM yang dirangkaikan dengan kegiatan jalan santai dan pelayanan kesehatan gratis dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 23 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di kawasan kantor Gubernur Jambi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.
10: Nah, dalam rangka HUT RI ini, ya, kita melakukan gerakan pangan murah berbarengan dengan kegiatan jalan santai dan pelayanan gratis yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2026. Kita harap ini juga membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan murah untuk kebutuhannya sehari-hari seperti ini.
9: Lebih lanjut disampaikan, Pemprov Jambi memastikan bahwa program gerakan pangan murah terus berlanjut sebagai upaya menjaga ketersediaan sekaligus mengendalikan harga pangan di tengah masyarakat. Johansa mengatakan pelaksanaan GPM selama ini telah dilakukan bersama pemerintah kabupaten kota sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas pangan. Ia menegaskan kegiatan GPM tidak berhenti pada pelaksanaan sebelumnya. Program tersebut direncanakan tetap digelar secara rutin dan hampir setiap bulan, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, bantu penanganan karhutlah di Provinsi Jambi. BNPB siapkan tambahan bantuan helikopter waterbombing. Berikut laporan Tatik Wijaya.
11: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiapkan tambahan helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Provinsi Jambi. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bayuni Deliansyah, mengatakan rencana penambahan armada udara tersebut telah disampaikan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayor Jenderal TNI Budi Irawan saat datang ke Jambi beberapa hari lalu. Menurut Bahyuni, tambahan helikopter tersebut direncanakan tiba dalam waktu sekitar satu pekan ke depan. Kehadiran tambahan helikopter diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila kembali terjadi kebakaran dengan skala yang membutuhkan dukungan udara.
12: Deputi Tanggap Darurat BNPB, beliau mengatakan kepada saya, ketika memang situasinya harus dibantu, ditambah helikopter waterbombingnya untuk penanganan karhutlah yang semakin baik dan semakin cepat, insya Allah satu minggu ke depan akan datang satu.
11: Ditambahkannya, kondisi karhutlah di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah. Namun tim gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan di satu lokasi yang berada di kawasan Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muaro Jambi. Bayuni mengatakan dukungan waterbombing tetap diperlukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan karhutlah, terutama jika kondisi cuaca kembali panas dan kering. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Pawai pembangunan kota Sungai Penuh menjadi momen meningkatnya perekonomian bagi pelaku UMKM. Kenaikan harga gabah di tingkat petani membuat Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap hasil panen petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Melavika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yang telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda untuk pagi ini dan di edisi Rabu tanggal 19 Agustus 2026? Berjumpa kembali bersama Mela tentunya pagi ini di Sungai Penuh pagi ini ya. Dan tentunya pendengar di kebersamaan pagi ini, mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pagi tentunya. Dan mudah-mudahan juga semuanya sehat dan tak kurang sesuatu apapun juga ya. Dan yang sedang ingin menuju ke arah kantor ya, tentunya kami ucapkan semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa tentunya untuk tetap bahagia ya. Dan pagi ini di kebersamaan pagi ini kami tentunya masih hadir untuk Anda di RRI Sungai Penuh. Dan tentunya di Sungai Penuh pagi ini kami masih hadir dengan beragam informasi, beragam aktivitas tentunya untuk Anda semua di pagi hari ini.

Dan pendengar tentunya mengantarkan kita di formasi 6 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda juga yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kantor ataupun juga tentunya pagi ini masih berkutat dengan aktivitas di rumah, dan masih kami temani Anda semua di RRI Sungai Penuh. Pendengar,

Pendengar di mana saja Anda berada, kali ini informasi kami hadirkan berasal dari ada di .co.id Sungai Penuh, di mana perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kita masih dalam suasana kemerdekaan. Dan di Kabupaten Kerinci berlangsung dengan cara yang berbeda ternyata. Bukan hanya menggelar upacara dengan berbagai perlombaan, Balai Besar Taman Nasional Kerinci 11 BBTNKS mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan dengan menjaga alam melalui kegiatan aksi bersih di 81 kawasan konservasi. Sekitar 150 peserta membersihkan jalur pendakian Danau Gunung 7 Kabupaten Kerinci Minggu 16 Agustus 2026 lalu. Relawan, mahasiswa, dan anggota pramuka menyusuri jalur pendakian untuk memungut sampah yang berserakan. Mereka membersihkan kawasan konservasi sekaligus mengajak pengunjung lebih peduli terhadap lingkungan. Aksi gotong royong tersebut menjangkau bentang alam sepanjang 41,3 km. Hasilnya cukup mengejutkan. Para peserta berhasil mengumpulkan sekitar 580 kg sampah dari kawasan yang mereka bersihkan. Petugas kemudian memilah sampah yang terkumpul. Sebanyak 30 gram sampah yang masih bernilai daur ulang diserahkan kepada pemulung lokal. Selain membantu mengurangi timbunan sampah, langkah tersebut juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat yang mengandalkan pengumpulan barang bekas tersebut.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang